0: Instagram @rriPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Ada Mas Aziz, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, gimana pagi hari ini Mas Aziz? Masih semangat kah ya, atau sudah ngantuk?
1: Harus semangat ya Mas, mau
0: gak
1: mau semangat ini.
0: Oke ya, nanti biar teman-teman perdua tahu situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto untuk antara lalu lintas ya di sekitar perkotaan untuk pagi hari ini. Dari Sabtu Minggu pasti saya sampaikan ya, karena Sabtu Minggu ini berbeda dari hari kerja yang lain ya. Untuk keramaian-keramaian yang biasa padat atau ramai atau ramai lancar, ini kalau Sabtu pagi ini langsung berubah nih, hampir semuanya lancar ya, atau lebih kelengang. Tapi untuk di jam 7 ini kurang lebih ada beberapa simpang-simpang di perkotaan-perkotaan itu sekitarnya ya, yang lebih ramai atau lebih padat atau lebih sama sekali jauh menurun volume lalu lintasnya. Ini akan saya sebutkan satu-satu ya untuk simpang. Pertama saya sebutkan di simpang Patik Raja ya. Simpang Patik Raja ini simpang yang kena efek dari penutupan jembatan Serayu. Untuk di simpang Patik Raja yang jelas pasti lebih ramai untuk kendaraan di simpang Patik Raja, di simpang Pegalongan ya, pasti tahu lah, ada yang tahu di simpang Pegalongan, di simpang Patik Raja ini pasti berimbas ya untuk penutupan jembatan Serayu. Di situ lebih ramai kendaraan sepeda motor, pribadi, dan juga kendaraan barang yang melintas ya untuk di simpang Patik Raja. Tapi untuk pagi hari ini belum terlalu ramai, jadi masih lancar. Yang mau melalui simpang Patik Raja, yang mau menuju ke arah Banyumas atau menuju ke arah Purwokerto, Rawalu juga bisa ke Pasen ya. Ini masih lancar sekali untuk lalu lintas di simpang Patik Raja. Terus untuk di simpang Tanjung ini juga masih sepi ya untuk pagi hari ini lancar lah, lancar-lancar biasa, hampir kelengang karena belum terlihat keramaian yang seperti biasanya ya, yang hari kerja ini belum ada, jadi masih aman banget dari kematangi simpang ini. Hampir sama lah ya untuk ramai-ramainya. Untuk kendaraan mungkin sepeda motor, mobil pribadi, ada tambahan kendaraan barang ya, biasa lah untuk di simpang Tanjung. Ada juga bus kecil ya, yang masih terlihat bus kecil untuk di simpang Tanjung. Ini lancar sekali, jadi masih aman banget untuk melalui simpang Tanjung. Terus habis dari Tanjung masih lurus ke Sawangan langsung aja ya. Jadi jalur Sawangan Museum BRI ada di alun-alun ini juga lancar. Biasanya yang ramai ya pagi hari anak sekolah berangkat, ini masih lancar sekali untuk lalu lintas di sekitar simpang Sawangan dari arah Tanjung, dari arah alun-alun ini lancar. Dari Museum BRI ini juga lancar, ini sepeda motor mobil pribadi ini lancar sekali untuk lalu lintas di pusat kota ya, ini lancar sekali. Terus mana lagi ya, saya langsung scroll, ini ada di Jalan Jensut mungkin sebelumnya ya, Simang Suto Suman ini keramaian Jalan Jensut ini bisa terlihat ya dari arah timur menuju arah barat ya, karena satu arah. Untuk ramai ini belum ramai sama sekali, ini lancar sekali dari arah timur, dari arah selatan, ini lancar semua untuk kendaraan pada pagi hari ini ya, di Jalan Jenderal Sudirman. Terus terakhir saya sebutkan di simpang Karanglewas ini ya, dekat pasar ya, pasti ramai untuk kendaraan ya sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga ya yang melintas. Ini ramai tapi bukan yang padat atau macet, ini sama sekali tidak ada, ini lancar sekali untuk di simpang Karanglewas. Jadi yang mau melalui simpang Karanglewas Masih aman banget pada pagi hari ini, walaupun ramai ya ramai kepadatan pasar, tapi hanya sedikit untuk di Simpangkarang luas. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Oke, siap Kak, sama-sama.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas di pagi hari pukul 7 dan di sore hari pukul 5 tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, masih dalam rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend ya. Dan kita tuh lagi ngomongin soal tren teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 bakal ngikutin tren itu kalau apa gitu ya. Kira-kira kalau misalkan trennya itu lagi, wah ini trennya lagi, fashionnya lagi ini, kamu bakal ngikutin apa enggak? Atau mungkin kamu bakal ngikutin tren itu kalau misalkan, wah ini trennya lagi ramai di sosial media, bisa menghasilkan cuan ya. Ya boleh ya. Oke, aku coba sapa dulu yang udah ikutan join teman Pro 2. Di WhatsAppnya Pro 2 ada siapa ini? Ada Caca ya. Weh gengs, aku bakal ikut tren kalau dapat bocoran spill link yang cuan maksimal, lumayan buat jajan pagi. Aduh, link mana tuh yang bisa cuan maksimal ya? Jadi Caca ada-ada aja nih ya. Tapi gak apa-apa sih, itu kan bagian dari usaha kita ya teman bro. Kemudian di belakangnya ada Alif ya. Lagi mager parah pagi ini. Tren apapun lewat dulu deh, kecuali tren rebahan dibayar yang super legendary. Orang-orang itu kayaknya pengen santai tapi hidupnya dibayar gitu ya. Aduh ya, aku juga mau sih teman bro dua. Terus ada Anissa, cuma bakal ikut tren kalau dompet aku lagi gak nangis. Sekarang mah fokus self love tipis-tipis aja dulu. Mantap. Self love-nya apa tuh? Rebahan kah ya? Atau makan enak kah? Atau seperti apa Anissa? Bebas ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung, mau ikutan join, mau komentar boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan nanti jam 8 aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwakarta.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal tren sosial media ya, sekarang tuh banyak banget dan lagi kenceng soal konten yang super-super personal ya. Ini cerita atau storytelling tentang pengalaman ataupun pandangan-pandangan dia, dan kadang beberapa scene-nya itu masih ditambahin kayak gambar-gambar buatan AI gitu, teman berdua, untuk mengilustrasikan, biasanya kayak gitu ya. Dan sekarang tuh banyak orang juga yang fokus ke isu lingkungan yang makin nyata buat narik simpati audiens ya. Orang-orang juga itu lagi hobi banget mainan teknologi yang ada zaman sekarang, AR ataupun AI ya. Ini buat, kalau AR itu buat nyobain produk secara virtual, sama ngumpul di komunitas kecil yang lebih berasa intim gitu ya, daripada grup gede yang berisik gitu, teman berdua. Dan video pendek yang digarap niat banget ya, sekarang tuh cukup banyak ya. Cukup banyak yang modelnya tuh kayak di bioskop gitu, yang sekarang tuh makin mendominasi layar HP juga, barengan sama fitur belanja langsung di aplikasi yang bikin dompet lagi tipis ya, gara-gara gampang banget check out barang-barang buat teman berdua yang memang hobi belanja gitu. Sekarang tuh lebih mudah gitu, dan semua tren ini intinya ngarah ke konten yang sekarang tuh lebih ke jujur banget ya, konten yang jujur gitu, teman berdua, bukan yang filter lebay atau yang gimana-gimana gitu. Karena mungkin orang udah mulai bosen ya dengan apa namanya, sesuatu yang berlebihan gitu. Kayaknya sekarang tuh trennya udah kayak mulai balik lagi, orang-orang tuh sudah mulai merindukan keberadaan manusia yang sesungguhnya, karena teknologi AI terlalu mendominasi sekarang, teman berdua. Jadi banyak sekarang konten-konten yang muncul itu tentang storytelling, terus video-video yang handheld itu juga bermunculan, dan sekarang tuh lagi rame yang namanya balik lagi ke format video yang model ini loh, rasionya tuh di 3:4, dan juga ada beberapa yang rasionya itu 5:6 kalau gak salah ya, teman berdua. Jadi bukan yang potret yang 9:16 ya, sekarang tuh sudah agak bergeser trennya, teman berdua.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep. Radio FM Purwakarta.

Ya nomor berdua, aku sapa lagi nih yang udah join ya tema hari ini. Kalau pagi-pagi kayak gini ya, ngebahas sesuatu yang tren tuh emang seru ya teman berdua. Apalagi

lagi, ya gak apa-apa juga. Kan liburnya hari Senin dan hari Selasa gitu. Jadi hari Senin orang-orang pada kerja, kita libur ya Aziza ya. Tos dulu dong ya. Ya okay, di belakangnya ada siapa? Ada Shiva. Aku mah tim yang satset what-what. Kalau trennya bermanfaat buat kegiatan harian, pasti aku gaskan. Ya siap. Kalau gak ada faedahnya buat apaan gitu ya, skip aja katanya. Ada Zidan, tren masak-masak yang chef kiss gitu sih, aku gaspol ya, lumayan buat bekal sarapan yang satset gitu. Oke. Ini memang sekarang tuh orang lagi pengen yang satset juga, teman pro 2 enggak ada beban gitu ya kan. Pagi-pagi udah aduh pusing nih, harus ngurusin ini, ngurusin itu, waktunya udah mepet lagi. Wah, itu dia, pengennya yang serba instan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000. Dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Teman berdua, sekarang ada siapa yang udah ikutan join? Ada piu-piu. Kalau kamu ngikutin tren, itu alasannya apa teman berdua? Ini kata piu-piu katanya kalau ada manfaatnya, kalau lagi mood, kalau ada temennya dalam konteks tren dance dan juga konten TikTok gitu. Oh gitu ya, ngedance kalau sendirian malas ya piu-piu ya. Oke, di belakangnya piu-piu ada siapa lagi nih yang udah ikutan join? Ada Mutia, kalau trennya auto viral dan bikin glow up lahir batin, aku bakal auto check out semua barang racunnya sih kak. Oh, ini konteksnya belanja ya, shopping-shopping ya, shopping-shopping terus teman berdua. Mandi dulu lah, shoppingnya nanti ya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tema kita hari ini tuh lagi ngebahas kamu bakal ngikutin tren kalau apa teman Pro 2. Yang mau ikutan join boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt, dan sebentar lagi aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya. Oke, kalau kita ngomongin soal tren teman Pro 2, zaman sekarang tuh urusan kan lagi rame tuh masalah personal branding ya. Ini udah bukan jatahnya para konten kreator aja atau selebgram doang ya. Yang pasti hobi posting konten itu kan biasanya selebgram. Nah, ternyata mahasiswa sampai pekerja kantoran juga ini ya sebenarnya dibutuhkan banget ya, yang namanya membangun image positif di dunia digital biar karirnya nggak stuck dan gampang dilirik orang yang ada di industri profesional gitu teman berdua. Nah, jadi ini memang branding itu soal konsistensi pamerin nilai terbaik diri sendiri ya, lewat berbagai kategori kayak edukasi sampai hiburan biar dapat kepercayaan publik secara otentik. Intinya mah personal branding itu investasi jangka panjang yang bikin nilai jual, dalam tanda kutip ya, nilai jual seseorang makin melejit di tengah persaingan zaman digital yang makin gila-gilaan gitu. Apalagi kalau kamu yang sedang meniti karir gitu teman berdua, itu penting banget kamu membangun personal branding supaya kalau misalkan kamu me-apply pekerjaan ataupun mungkin kamu dapat tawaran gitu, setidaknya oh ini memang profesional di bidang ini gitu kan, melalui sosial media kan biasanya di tracking tuh. Makanya kamu harus pandai-pandai ya membangun personal branding atau image tentang diri kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Teman berdua, kalau kita ngebahas soal tren itu sebenarnya gak ada habis-habisnya ya, apalagi di era digital kayak gini. Nah, tapi ada satu yang menarik teman berdua dari tengah-tengah tren yang luar biasa cepat pergerakannya. Ternyata anak muda Indonesia sekarang itu memang lagi ini ya, ngejalanin yang namanya tren digital detox gitu. Ini gara-gara udah ngerasa gerah sama tekanan di media sosial yang bikin mental itu gampang kena breakdown gitu. Dan gerakan ini makin meluas karena banyak yang pengen lepas dari jeratan FOMO dan pengen ngerasain hidup yang tenang tanpa gangguan notifikasi yang gak ada habisnya gitu kan. Aku juga punya beberapa teman yang kadang-kadang dia tuh off dari sosial media bisa 3 hari 4 hari loh teman berdua. Kadang-kadang ya 2 hari atau sehari gitu ya. Tapi ada juga yang sampai 3 hari 4 hari gitu karena mungkin enggak mau pusing aja gitu ya. Waktu dia cuti kerja gitu ya udah sosial medianya off gitu. Benar-benar pengen liburan gitu teman berdua. Ya tentunya di tengah-tengah liburannya aku yakin dia juga menyetok foto dan video buat di-update setelahnya nanti gitu ya. Dan ini sebenarnya caranya macam-macam, mulai dari matiin gadget gitu kan pas akhir pekan, sampai berani hapus aplikasi sosmed ya buat sementara waktu biar bisa fokus healing di dunia nyata. Dan tren asik ini terbukti manjur buat balikin konsentrasi dan bikin jiwa itu lebih adem di tengah gempuran dunia digital yang makin hari makin berisik teman berdua, makin derder ya. Nah kalau kamu sendiri kira-kira nih, kalau misalkan lagi tren, apakah kamu bakal ngikutin atau seperti apa? Boleh, aku tunggu nanti ya komentarnya, aku baca-baca lagi.

0: pretty booty track, booty track. Gore-Tex rolls to fall in, Gussie, go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

0: 2.
1: Di Pro 2.
2: Di tanto
0: lagu ambiar di Pro 2.
1: Di Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
4: Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi yang udah ikutan join ya buat pembahasan kita pagi hari ini. Kamu bakal ngikutin tren kalau titik-titik-titik-titik-titik apa gitu teman Pro 2 ya. Kita lanjut yang udah join di WhatsApp ada Keisha. Jujur aku bakal ikut tren kalau nggak bikin overthinking. Butuh ketenangan jiwa nih di grup di grup komunitasku. Oh gitu ya. Oke, boleh ya. Jadi enggak pengen yang ribet-ribet bikin overthinking ya Keisha ya. Ada lagi di belakangnya Fajar, paling mager ikut tren yang ribet. Aku mending rebahan sambil scroll TikTok cari yang lucu-lucu aja di pagi ini, Kak. Oh, boleh ya. Dan ya buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt dan sebentar lagi aku bakal live di TikTok-nya Pro 2.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Teman berdua, buat kamu yang emang demen banget ngikutin tren nih ya. Yang jelas tren apapun itu, kamu harus melihat dampaknya nanti. Karena biasanya berhubungan dengan jejak digital. Kalau kira-kira trennya ini bisa mempermalukan kamu di masa depan atau bahkan mempengaruhi karir kamu di masa depan, teman berdua, pikirkan kembali untuk mengikuti tren-tren yang ada untuk saat ini ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau cerita, udah mau berbagi, makasih banget teman berdua. Dan selepas ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Musicpreneur. Nanti bakal ada guest star Gema Asmara ya di Musicpreneur. Dan yang pasti aku bakal lanjut nanti live di TikToknya Pro 2. Yang mau ikutan stay di sana juga boleh sambil dengerin Musicpreneur ya. Thank you for listening, dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman Pro2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rion ada Bumi juga, teman Pro2. Dengan tamunya siapa hari ini, teman Pro2? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman Pro2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh ya, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis, dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema
1: kek,
2: mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya. Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Apa aja lah. Tapi emang ini single terbaru berarti ya? Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genrenya?
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut
0: agak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya, kayak waktu zaman masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini, gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya. Yeah,
1: jadi lagu religi dulu keluar. Nah lagu popnya jadi agak telat karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, tanggal ini berapa hari bisa. Oke, aku bilang gitu.
0: Wih,
1: kan.
0: Keren dong.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Latihan
1: aja, waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Baru
2: ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Okay. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan
0: serba
2: banyak kasus
0: jadi
2: serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story. Kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh,
1: jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya?
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasa gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%
1: ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: 102 FM Jakarta, nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak,
0: okay,
1: gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak ya?
1: Enggak, whistle. Hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya, masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah... Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya?
1: Top 40.
0: Oh, oke, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya, kan ini satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin mungkin
0: kali ya? Nah bisa tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa. Oh iya?
2: Kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Ya.
0: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau enggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Oh
0: iya. Itu harus bisa ya,
1: harus
0: mau enggak mau ya.
1: Kalau enggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat.
2: Iya, gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh ceritanya.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tau malah.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus yang di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Tersayung. Oh
0: iya,
2: benar. Iya. Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
1: Iya,
0: gitu. Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Ya. Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang mau yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Gitu. Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di sana.
0: Oh ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kejar.
0: Kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Wow. Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi susah
1: album semua itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Okay.
1: Tapi kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Uh-huh. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita okay. dengerin lagu dulu. Lu teman produ, nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Produ Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Musicpreneur dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: iya, lagu
1: cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh, itu mimpi salah satu, yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Unplugged atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Ada. Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang nih.
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gimana, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Itu
1: kalau
0: Kalau
1: kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok itu gak, nyampe nggak ya nyampe nggak yeah. Miss nggak gitu loh.
0: Oh
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu kata dia gitu. Aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat. Ya,
2: yeah,
1: aku kasih nih. Nah, dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh,
1: pitch-nya,
0: keren.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: terus sering-sering rekaman.
0: Ya. Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam
0: nggak masuk ya?
1: Iya nggak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit siap ketemu. Awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana.
0: Aman aja.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
1: Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi
0: okay.
1: Supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada

0: dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya? Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga? Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ya aku potong.
1: Gimana?
0: Dia kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah namanya bercandaan.
1: Oke. Okay.
0: Kecil. Okay. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Maaf pandangan kamu, bagus gak suka? B aja.
1: Oke gitu ya?
0: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu-itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya? Dari produksi seru. Oke teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, karena bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di.
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah. Nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas jadinya. Ya boleh di follow, terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku, nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi.
2: Boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0827-3121-22. Produ FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Produ FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026 dan tentunya di informasi terkait Piala Dunia 2026 yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, kali ini ada informasi terkait dengan timnas Brazil yang menghadapi tekanan besar saat berjumpa saat bertemu dengan Haiti ya. Nah, pada kesempatan kali ini pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field Philadelphia pada pagi tadi setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada pertandingan pembuka, Seleção membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Hasil seri di laga pertama membuat ruang kesalahan armada Samba semakin sempit. Skuad polesan Carlo Ancelotti kini mengoleksi 1 poin, sementara Scotland memimpin grup dengan tabungan 3 angka. Kemenangan atas Les Grenadiers ini menjadi target mutlak sebelum Casemiro dan juga rekan-rekannya menjalani duel pamungkas di fase penyisihan grup. Meskipun performa Brazil menuai kritik setelah menampilkan kurang meyakinkan, penampilan yang kurang meyakinkan melawan Maroko, Ancelotti memilih tetap tenang. Pelatih asal Italia tersebut menilai tekanan pada partai pertama menjadi salah satu penyebab anak asuhnya gagal tampil maksimal. Tentunya kalau bisa update informasi sekitar seputar Piala Dunia di pagi hari di jam 6, di siang hari di jam 10, di sore hari di jam 4, dan di malam hari di jam 8 malam.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Apa kabarnya? Gimana pekan ini? Happy enggak? Atau justru aduh, akhirnya ketemu sama weekend. Seminggu kemarin aku udah kedebak-kedebuka. Enggak apa-apa ya, kedebak-kedebuknya udah selesai. Sekarang saatnya rilis semua rasa lelah, stres atau capek, kecewa dan lain sebagainya ya. Di Produa Hitlist, dengerin lagu favorit kamu dan caranya gampang banget nih. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau melalui Instagram @rripro2powt ya. 3 lagu Indo, 2 lagu manca, langsung boleh digaspol sekarang juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2, aku langsung aja bacain yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 ya di @rriPro2PWT ya. Oke, kita lanjut ya. Selamat siang, ada Zulia ya, mau salam buat semua yang lagi dengerin dan juga buat The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum ya. Happy weekend juga buat semuanya, lagunya dari NG, jangan lupa diputerin ya kak. Hai, ada Ervita SOS ya, Emilia Big Big World, Mbak Siti Hari, halo, apa kabar Mas Dosan? Alhamdulillah, alhamdulillah lancar Mbak, berkat doa Mbak Siti dan juga teman-teman semuanya, Mbak Ulfi, KKR, Kakak Pras dan juga semuanya, pokoknya Mas Agus juga ya. Oke, mau ngelis lagunya dong dari Gendra Wari, Nabila Tatkia, Roni Parulian sama Olivia Rodrigo ya. Nunanya udahan tadi ya. Hai, juga ada Luna, selamat siang kak. Ya, dari Luna yang di Purwokerto, mau ngelis lagunya dong Ivan Seventeen, Judika, lalu dari Bruno Mars I Just Might aja. Thank you. Kita ketemu dulu ya sama lagu, aduh ini lagunya enak sih menurut aku ya. Ada lagunya dari Teteh Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Tapi kalau masih tetap pengen bersama Dosan sih gampang banget ya. Tetap tune in di 99 FM dan list 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, bintang asal Afrika Selatan Tila ini kembali melanjutkan perjalanan menuju album keduanya A Pop ya, dengan ngerilis single terbaru berjudul Is It Love. Lagu ini juga menyusul dua rilisan sebelumnya, Say It Again bersama Zara Larsson dan juga Chanel. Jadi sekaligus mempertegas ciri khas Tila yang memadukan berbagai genre dalam balutan musik pop yang segar dan juga penuh energi. Lewat Is It Love, Tila ini menggabungkan ritme yang siap mengisi lantai dansa dengan lirik yang lebih emosional. Jadi video musiknya juga disutradari oleh Irene Moreno untuk memperkuat suasana emosional lagu tersebut.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya di 081-327-312-222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rariprodua_purwokerto. Mbak Siti Hari, makasih udah diputerin sama-sama. Thank you juga yang udah ikutan gabung lagi nih ya melalui Instagramnya Produa nih, udah ngantri banyak ya. Ada Yulistina Dewi ya, menglis lagunya dong dari Fajar ya. Iriga juga, morning kak, mau ngelis lagunya dong yang Sumpah Mati ya. Next, One With ya, Roni Parulian sama Vanessa Z yang Takkan Terulang. Tadi udah tuh Roni Paruliannya ya, yang Pesona Sederhana. Oke, okay, Likyu cegil dong kak, siap meluncur habis ini langsung ya. Oke, okay, thank you ya udah kita gabung. Nanti kita lanjut lagi, kita dengerin lagu yang satu ini terlebih dahulu.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, masih ada informasi menarik dari dunia hiburan ya. Jadi ada Boy & Space yang resmi ngerilis single terbaru berjudul Switchero pada 12 Juni kemarin ya. Jadi lagu ini juga merupakan single keempat dari album debutnya bertajuk The Man Who Lost It All yang akan rilis pada 23 Oktober 2026. Jadi Robin Lundberg ini menulis lagu ini bersama Oscar Whedon dan juga Lech Mattis dengan nuansa intim yang dihasilkan dari rekaman instrumen musik langsung. Ia berharap pendengar ini bisa menikmati lagunya sebagai bentuk pelepasan dari sebuah hubungan. Apalagi kalau hubungan itu sudah terindikasi yang namanya toxic. Aduh, langsung say goodbye aja deh. Daripada hidup kamu yang udah happy. Hidup ini kan udah banyak masalah ya. Tiap harinya juga ada aja. Terus ditambah-tambah masalah dengan hubungan yang toxic.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung di 081-3273-12222 dan juga melalui Instagram di @rariprodua_pwt ya. Halo, selamat siang. Ini kita ketemu dulu. Ada Noel ya, mau ngulis lagunya dong, Sumpah Mati ya kak. Ada Davin juga, thank you, selamat siang. Sumpah Matinya dong kak, please diputerin. Tari juga Sumpah Matinya kak, please ya. Hai, ada Aung Yalin, Mesahiranya kak di ujung minggu. Ini masih Sabtu ya, belum minggu. Jadi sabar dulu ya, kita ketemu dulu, ada Sabrina Carpenter.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa menyambut musim panas ya, Rachel Sia ini berkolaborasi dengan salah satu brand untuk kampanye Summer Series yang berlangsung pada Juni hingga Agustus. Jadi kolaborasi ini juga ngehadirin dua menu spesial ya yang dikembangkan langsung oleh Rachel dan dirancang sebagai penyegar instan di tengah padatnya aktivitas ya. Jadi selain meluncurkan menu khusus berenergi positif, rangkaian kampanye ini juga dimeriahkan dengan berbagai aktivitas interaktif seperti bar takeover, karaoke komunitas, workshop, musik, hingga intimate live performance untuk mendekatkan Raj ya dengan para penggemarnya melalui perpaduan musik, lifestyle, dan juga komunitas.
3: I'm limited.
4: Just look at me. Not with your eyes, but theirs.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List. Teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hit List ya. Tapi tenang, kita masih bakal terus seru-seruan di sesi berikutnya di Santai Siang ya. Teman Produa, sampai jam 2 nanti aku bakal temani kamu. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: 0812-1222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

89 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang, back again bareng sama aku Dosam Pradana di Santai Siang. Sampai jam 2 nanti aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu ya. Yang udah disiapin juga sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia. Kayak lagu yang satu ini nih menemani weekend kamu ya, buat besok yang mau pada running juga ya, alias yang race. Nah ini kayaknya bisa jadi tempat buat full nge-charge energi besok-besok siap nge-race ya di event lari di Purwokerto tentunya. Ada lagu dari Cakrakan dengan Salah Tapi Baik.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, siapa sih yang nyangka kalau makanan pedas favorit banyak orang ternyata memiliki sejarah yang panjang ya. Yaitu adalah bisa dibilang ini kalau dengar namanya aja langsung kebelecer gitu ya, kalau orang Banyumasnya bilang ya. Jadi memang sebelum populer di Bandung dan juga berbagai daerah di Indonesia pada awal tahun 2000-an, seblak ini dipercaya memiliki akar dari kuliner masyarakat Sunda yang dikenal dengan nama kerupuk leor. Jadi dalam bahasa Sunda, leor ini berarti lemas atau tidak renyah ya. Jadi makanan ini dibuat dari kerupuk yang memang direndam sehingga lunak, lalu diolah dengan bumbu sederhana. Dan konon kuliner tersebut ini telah dikenal masyarakat di wilayah Garut dan juga Cianjur Selatan sejak masa lalu. Jadi meski belum banyak catatan sejarah tertulis yang dapat memastikan asal-usulnya secara pasti, tapi seiring dengan berjalannya waktu, olahan kerupuk lunak ini berkembang jadi seblak yang kita kenal sekarang. Jadi dengan tambahan kencur yang khas, serta berbagai topping seperti telur, bakso, ceker, sosis, mie, hingga seafood, seblak ini berhasil menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia ya. Nah, kira-kira gimana nih perjalanan seblak dari makanan sederhana hingga ke tanah Sunda dan juga dikenal hampir di seluruh Indonesia. Wow. Kok bisa ya? Ada yang suka seblak gak nih teman Bro 2? Kalau kamu suka berarti kita samaan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Ya, santai siang. Santai siang. Tomon Pro 2, restoran sederhana ya, pionir kuliner Padang yang berdiri sejak tahun 1972 dengan jaringan sekitar 200 lokasi di Indonesia, resmi dibuka di kawasan Kampung Glam, Singapura pada hari Minggu kemarin ya, 14 Juni oleh Menteri Aircraft Tengku Rifki Harsya sebagai bagian dari strategi diplomasi kuliner Indonesia ke pasar internasional. Jadi lokasi ini dipilih karena Kampung Glam ini memiliki ketertarikan historis dengan kuliner Indonesia, termasuk Warung Pariaman yang memang selama hampir 8 dekade menjadi ikon kuliner Indonesia di Singapura. Dan setelah Singapura, ekspansi internasional restoran sederhana ini bakal dilanjutkan ke Melbourne, Australia di 207 Queen Street sebagai bagian dari upaya memperluas penetrasi kuliner Indonesia ke pasar global.

Siang. Santai Siang. Teman Pro 2 Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ini menilai program EBG berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak ya. Jadi menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, hal ini terjadi karena adanya perbedaan ketentuan terkait aturan pajak dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi persoalan bermula setelah surat edaran dari Kepala BGN sebelumnya menyebut dana hibah untuk EBG tidak dikenakan pajak, padahal penetapan suatu penghasilan sebagai objek pajak atau bukan hanya dapat diatur melalui undang-undang dan peraturan turunannya. Akibatnya muncul kerancuan mengenai status perpajakan dana dalam program MBG.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kali ini kita akan ketemu sama beberapa informasi dari dunia olahraga ya. Jadi Haiti ini resmi jadi tim pertama yang harus angkat koper dari Piala Dunia 2026 setelah kena bantai dari Brazil 0-3 ya di Philadelphia. Jadi kekalahan pahit ini juga bikin perjuangan mereka berakhir lebih cepat karena sebelumnya juga udah kalah dari Skotlandia. Jadi laga lawan Maroko nanti gak bakal merubah nasib sama sekali karena Matheus Muncha juga tampil gacor lewat 2 gol bareng Vinicius Junior yang bikin Brazil makin dominan meski main tanpa Neymar yang lagi cedera. Jadi walaupun sedih harus pulang duluan, penampilan ini juga tetap jadi catatan sejarah buat Haiti yang akhirnya balik lagi ke kompetisi tertinggi sejak tahun 1974.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, kita masih lanjut ya di Santai Siang. Dan tentunya kita masih bakal hadirkan beberapa informasi dari dunia olahraga. Kita juga live di TikToknya Pro 2 nih, buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget ya gabung di @RRIPro2PWT ya. Oke. Nah, kali ini kita ketemu dulu, ada informasi yang datang dari terkait dengan Almiron ya, korban pertama untuk aturan FIFA baru ya. Jadi mendapat kartu merah yang selalu memabukkan diriku. Beda ya. Beda, say. Kita lanjut nih, ada Miguel Almiron yang memang resmi jadi pemain pertama yang kena apes gara-gara aturan baru FIFA soal larangan nutup mulut pas lagi ngomong di lapangan. Jadi gelandang Paraguay ini dikasih kartu merah di laga lawan Turki pas ketahuan nutup mulut pakai tangan pas lagi adu argumen sama pemain lawan. Jadi aturan ini juga memang baru banget diterapin di Piala Dunia 2026 buat nyegah aksi rasisme atau omongan ofensif yang susah diidentifikasi kalau bibirnya gak kelihatan. Jadi keputusan tegas wasit lewat bantuan VAR ini bikin sejarah baru sekaligus jadi peringatan keras buat semua pemain biar gak main-main sama gestur mulut atau tutup mulut mulai dari sekarang ya. Aduh, ini pertama, mudah-mudahan sih gak ada yang kedua, ketiga, dan juga seterusnya ya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: jadi debo sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, Timnas Brazil baru aja bikin kejutan ya setelah mengalahkan 3-0 berkat gol Matheus Cunha dan juga Vinicius Junior di penyisian grup C Piala Dunia 2026. Jadi hasil gokil ini juga bikin Brazil langsung melesat ke puncak klasemen dengan koleksi 4 poin dan unggul selisih 4 gol dari Maroko yang ada di posisi kedua. Sementara itu, Scotland ini masih nangkring di urutan ketiga dan nasib apes banget ya. Apesnya pakai banget menimpa Haiti yang harus rela angkat koper duluan karena sudah enggak punya peluang buat lolos ke babak selanjutnya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Setelah ini di jam 2 kau bisa cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto bareng sama Aris di Indonesia Top 20 ya. Lanjut di jam 3 kau bisa cari tahu deretan lagu manca hits di Pro 2 FM Purwokerto di International Top 20 bareng sama Kakak Elsa. So thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata. Kudus Sampradana pamit. See you and bye-bye.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

0: 021-327-3122.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Produa_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Produa Music Station, Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Music Station.
4: Produa Music Station.
5: Let's go.
6: You did the check, come on.
7: 99 FM Pro 2 Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu weekend ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir teman Pro 2. Makanya kamu harus rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya teman Pro 2. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Kim dan Nabila Tekiah, Bayangan Cinta Yang Lalu, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Hindia, Everything You Are, harus tersingkir juga teman berdua dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

0: Lagu ini enak banget teman Pro 2, tapi sayang harus tersingkir juga. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan teman Pro 2. Kali ini ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi

0: menempati posisi 19 sebagai new entry, teman Pro 2. Kalau lihat performa Raim Laude, ya ini lagi gacor banget lewat lagu Ikro yang sukses nembus posisi strategis di tanggal lagu Indonesia, teman Pro 2. Karya terbaru ini jadi buah bibir karena dapat respon pecah ya dari para pendengar musik tanah air sampai nangkring di barisan atas. Dan Raim Laude makin paten ya, susah banget digeser sama musisi lain yang lagi naik daun juga. Performa lagu ini di berbagai platform streaming emang lagi gokil banget sampai bisa nyalip banyak nama besar dalam waktu singkat. Ya mudah-mudahan nanti bakal ada karya baru lagi yang menyusul, teman berdua. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya, ada Itki Taf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Buat kamu yang suka sama Itki Taf, dukung terus ya supaya bisa menjadi jawara.
1: Posisi 18.

Yura Yunita mau jadi apa? Minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Lagi-lagi Yura ya. Tapi Yura itu memang kalau konser itu bagus banget teman Pro 2. Dan dia tuh bisa ya membawakan lagu-lagu dengan sangat epic. Sehingga pesan yang dibawakan di lagu itu bisa tersampaikan. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Liodra Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Liodra dengan suara merdunya dan lagu Teganya Kau ini melo-melo gimana gitu teman berdua. Buat kamu yang suka wajib dukung ya supaya lagu ini bisa naik lagi. Posisi

0: Buzzer, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15 teman bro 2. Suaranya Fabio itu maco banget dan aku berjanji lagunya juga enak banget buat didengerin ya. Oke, kita lanjut lagi ke posisi selanjutnya, ada Nadif Basalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Lagu ini membuat seseorang tuh yang mendengarkan jadi keinget dengan kota yang penuh dengan kenangan ya. Mungkin nih kota yang kamu tinggalin sekarang ya itu punya banyak kenangan sehingga kamu masih betah di sini teman berdua. Ada apa ya di kota ini ya?
1: Posisi

It Gita dengan lagunya Rutinitas minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13. It Gita juga itu kalau bikin karya biasanya memang langsung booming teman Pro 2. Dan lagu Rutinitas teman Pro 2 ini enak banget buat didengerin buat kamu yang lagi galau, bingung mau apa setelah kamu kehilangan seseorang ya. Dan yang belum kehilangan, jaga baik-baik teman Pro 2. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 12. Jangan pernah memaksakan rindu teman berdua karena rindu itu berat ya. Biar aku saja. Aduh, kata-katanya siapa itu? Buat yang suka banget dengan lagu Jangan Paksa Rindu, dukung terus teman berdua supaya lagu ini bisa naik lagi. Posisi

0: Deal spontan tanpa Uhui. Minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini tuh 4 peringkat menempati posisi 11. Lagu ini tuh buat seru-seruan, enak banget teman Pro 2. Mungkin kamu lagi nyetir bareng teman-teman kamu juga, nyanyi-nyanyi di jalan. Wah, asik ya. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 10. Steven juga itu lagu-lagunya keren-keren banget, dan Beri Aku Kesempatan ini secara notasi teman Pro 2 langsung nyantel di pikiran ya, dan kita bisa nyanyiin bareng-bareng. Beri Aku Kesempatan,
1: posisi 10.

0: Nabila Tagiah dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Nabila Tagiah itu lagunya juga keren-keren banget dan biasanya lagunya langsung naik ya ketika dirilis. Mudah-mudahan bakal ada karya baru lagi yang bisa masuk. Oke, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Enau featuring Ariel Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 12 peringkat menempati posisi 8 teman Pro 2. Lagu ini lagi diputar di mana-mana dan banyak banget yang suka sama lagu ini. Mungkin karena relate lagunya dan juga sedih teman Pro 2. Mudah-mudahan Sesi Potret ini bisa naik terus sehingga bisa jadi jawara.
1: Posisi 8.

0: David Bayu, segalanya itu kamu. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 12 peringkat ya, menempati posisi 7. Lagu yang nuansanya itu naif banget ya teman berdua ya. Secara David Bayu itu kan mantan vokalisnya Naif ya, jadi rasa naif itu masih ada gitu teman berdua. Yang jelas lagu ini enak banget buat kamu dengerin sambil ngopi teman berdua. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PJ Kota, Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Lagu yang banyak di request, mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi. Buat kamu yang suka dan pengen lagu ini naik, yuk banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 6.

0: nanti dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman pro 2. Nuka itu suaranya lembut-lembut gimana gitu ya, dan lagu-lagu yang dia bawakan tuh biasanya langsung naik juga teman pro 2. Semoga aja lagu ini bisa jadi jawara ya. Oke, di posisi selanjutnya ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Lagu yang mengingatkan kita pada kota Jogja teman pro 2, dan kayaknya banyak cerita di sana ya buat kamu yang sering ke sana. Ayo kita dengerin Jogja Lantai 2.
1: Posisi 4.

0: Sofiadi ada titik-titik di ujung doa minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Buat kamu yang suka banget sama lagu ini teman bro 2, ayo gas lagi supaya bisa menjadi jawara lagi teman bro 2 ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Teman-teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20, Salma Salsabil dengan lagunya Hachu, kemudian disusul Raymel Audi dengan lagunya Ikro menempati posisi 19. Di posisi 18 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa menempati posisi 17. Liodra dengannya Kau menempati posisi 16, kemudian disusul Fabio Acer, Aku Berjanji menempati posisi 15. Nah, di bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu menempati posisi 14. It Gitaf Rutinitas menempati posisi 13, kemudian disusul Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu menempati posisi 12. Deep Deal Spontan Tanpa Uhuy menempati posisi 11, kemudian disusul Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan menempati posisi 10. Nabila Takia dengan lagunya Cegil menempati posisi 9, kemudian disusul Enau featuring Ariel Smana, Sesi Potret menempati posisi 8. Di posisi 7 ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu, kemudian ada PC Kota, Bahagia Lagi menempati posisi 6. Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya ada di posisi 5, kemudian ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2 menempati posisi 4. Di posisi 3 ada Sal Priadi, Titik-Titik di Ujung Doa, kemudian disusul Bernadia, Kita Buat Menyenangkan menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman berdua, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Posisi pertama.
2: Number one. Indonesia Top 20.

0: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai itu Pro2. Sekarang saya Tia bakal diupdate lagu internasional yang pastinya seru banget nih, ada di International Top 20. Pokoknya 20 lagu manca lagi bersaing untuk menuju posisi paling atas ya. Tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris, sekarang bareng sama Elsa kita akan lihat ya. Langsung aja kita masuk ke posisi 20. Kali dibuka dengan satu lagu dari Ray, Where Is My Husband.
2: Number 20.

0: Lagu ini cukup lama ada di chart ya tahun 2002, tapi sayang banget ya sekarang harus turun. Dan sekarang kita bakal beralih lagi ke posisi 19 di atasnya. Daniel Caesar with Who Knows.
1: Number 19.

di perjalanan karirnya Daniel Caesar ini banyak banget ya ngebahas lagu-lagu tentang cinta, kematian, spiritualitas ya. Pokoknya karya-karya dia seputar ini dan emang berdasarkan dari pengalaman pribadinya tahun Pro 2. Dan sekarang ada di bawah naungan Republic Records ya. Dia terus berkarya, jadi kita tunggu terus nih kabar barunya ya. Lanjut dulu tahun Pro 2, kali ini ada Meghan Trainor with Still Don't Care. 18.

terkenal ya dengan lagu-lagunya tuh yang cheerful, yang seru gitu ya. Dan memang lagu-lagunya dia ini sempat beberapa kali masuk nomini di Grammy. Bahkan dia sempat ngebawa lagunya, salah satunya ada All About That Bass, yang membawa piala ya, piala Grammy. Itu jadi single debutnya yang mendunia loh, gokil. Itu di 2014 tahun Pro 2. Oke deh, kita sambil lanjut lagi ya. Kalau tadi ada Meghan Trainor, kali ada Madison Beer with Bittersweet. 17.

lagunya harus turun ya, meskipun enak, tapi karena udah cukup lama di chart, ya it's okay deh. Gitu, artinya ada lagu-lagu lain yang lagi naik nih. Nah, kita lihat ya, kali ini ada kolaborasi atau pro 2 The Chessmokers featuring Oak with 5 Past 3. Number 16.

lagu ini secara keseluruhan ya, ini tuh gambarnya tentang koneksi spontan ya di malam hari, pokoknya antara sepasang yang romantis gitu ya, tahun berdua. Dan emang lagu itu enak banget ya, gak sih, setuju kan? Ini sekarang ada di posisi 16 dan sambil lanjut ya di atas ya, coming up next, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Number

0: karir ya. Dulu tuh emang sebagai aktris ya di Disney. Akhirnya abis itu ngerilis banyak karya. Dan tau gak sih faktanya, Sabrina Carpenter ini suka banget sama hal-hal manis ya. Dan ini yang menginspirasi dia untuk berkarya. Dan pokoknya rasanya cheerful semua kan, lagunya sweet. Bahkan album terakhirnya juga short and sweet. Lucu banget kan. Bahkan parfumnya dia juga aromanya manis loh, Tantra 2. Emang secinta itu sama manis-manis ya Sabrina ini. Dan kita sambil lanjut, kita beralih nih, ada kolaborasi lagi. This is Khalid featuring Love with Tied Up.
1: Number 14.

0: 2. Dan kalau kita dengerin, lagunya itu nyeritain tentang perasaan seorang yang terlalu terjebak ya dalam pikirnya sendiri, padahal mereka ini lagi dalam sebuah relation. Waduh, apakah kamu relate dengan lagu ini ya kan? Kebanyakan overthinking sepertinya ya. Oke deh, sementara lagunya Khalid dan juga Love ada di posisi 14, kita lanjut dulu deh. Ada Maroon 5 dengan Heroin.
1: Number 13.

Lagu ini dirilis di awal Mei dan ini tuh menandai era barunya Maroon 5 ya. Karena mereka akhirnya kembali lagi ngasih sentuhan identitas mereka awal gitu ya, tapi dengan versi yang lebih modern. Wah, Heroin ini jadi lagu yang enak banget ya, karena emang ada sentuhan modern dan ini ditulis langsung sama Adam Levine ya. Dan sekarang keren banget sih, ada posisi 13. Oke deh, sambil lanjut, wah ternyata ada kolaborasi lagi tahun pro 2. This is Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Number 12.

0: Aduh, udah hampir setengah perjalanan ya. Masuk top 10 bentar lagi, tapi sebelum itu aku bakal update dulu di posisi 11-nya. Kali ini juga ada kolaborasi, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 11.

interview yang ini itu viral ya tahun 2002. Ya kan, kalau kamu buka media sosial pasti minimal banget deh sekali dengerin lagunya Olivia yang ini, ya kan? Dan itu jadi single utama untuk album studio ketiganya. Dan kita beralih nih, posisi 8-nya di atasnya. This is Shane Spiro with The Visitor. Number 8.

sebelumnya viral ya dengan lagu Die on This Hill. Nah, lagunya Sienna ini gak kalah dalam ya. Galau juga ini lagu. Karena gambarin sebuah situasi di mana seorang itu ngasih perhatian, tapi mereka justru kesepian gitu. Waduh, waduh, waduh. Kenapa ya lagu-lagu sekarang tuh kayaknya agak galau-galau ya. Dan mungkin karena banyak yang relate ya tahun kedua. Sementara ada di posisi 8, kita lanjut ke Lucky 7. This is Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home.

0: kolaborasi yang unik ya Tempro 2, karena Charlie Puth ini ngegandeng salah satu legenda J-pop ya, Hikaru Utada. Dan single itu masuk di bagian album studio keempatnya Charlie Puth ya, Whatever's Clever. Oke deh, dan kau bisa request lagu ini juga, jadi biar posisinya makin naik ya, jangan lupa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya, Tempro 2. Kita lanjut ke salah satu lagu yang ditunggu-tunggu banget ya, ada BTS dengan Swim.
1: Number 6. Swim.

0: pembagian tiket ya dari promotor akhirnya kan nambah hari ya. Kalau kamu nggak kedapatan tiket juga, waduh, itu artinya kamu harus sabar, lebih sabar ya. Karena emang war tiket untuk BTS apalagi ya itu gils banget sih. Karena tiket udah sold out dalam cuma berapa jam aja gitu ya. Sabar ya yang belum dapat tiket, nggak apa-apa. Semoga ada kesempatan lain ya tahun Pro 2. Dan lagu Swim ini kayaknya sih bakal dibawa nanti di konser. Widih, kita tunggu aja ya gebrakannya. Lanjut ya tahun Pro 2 ke top 5. Kali ini ada Tramper City with Self Aware.
1: Number 5.

Ini lagu juga berseliweran banget ya di FWP ya kan. Di FYP kamu juga berseliweran gak tahun perdua lagu ini? Karena ini lagunya tentang overthinking lagi dalam sebuah relation. Kenapa ya? Apa karena orang-orang juga ngerasain overthinking akhir-akhir ini? Ya ampun. Tapi ini keren sih karena lagu ini berhasil ada di posisi ke-5 untuk minggu ini tahun perdua. Sambil lanjut ada Nona with World Fantastic Four.

0: tahu posisi teratas, nah kita ke runner up-nya dulu. Kali ini ada kolaborasi Pink Panthers featuring Zella Rassen with Stateside.
1: Runner up on this week.

0: ditunggu-tunggu. Sebelum ke posisi teratas, kita harus review dulu ya.
1: This is International Top 20.
0: Di posisi 20 kali ini ada Rai, Where Is My Husband, dan di atasnya nih ada Daniel Caesar with Who Knows. On chart number 18 for this week, this is Meghan Trainor with Still Don't Care. Ada di atasnya Bittersweet by Madison Beer. Kolaborasi pertama ada The Chainsmokers and Oaks with 5 Past 3. Dan di posisi 15 untuk minggu ini tahun berdua, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Ada kolaborasi lagi dari Khalid dan juga Love, kali ini ada Tied Up. Dan di posisi 13 seminggu ini, Heroin by Maroon 5. Ada kolaborasi yang asik lagi di posisi 12 kali ini, ada Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Dan di atasnya di tahun berdua ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Dan top 10 kita dibuka dengan Teddy Swims, Mr. Know It All. Di posisi 9-nya nih ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan posisi 8 dihuni oleh The Visitors by Sienna Spiro. Lagi 7 for this week ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Dan posisi 6-nya di tahun berdua ada BTS dengan Swim. Top 5 dimulai dari Self Aware by Temper City, Nona dengan Work di posisi 4, dan top 3 kita ada Aperture by Harry Style. Runner-up-nya udah diputerin barusan ya tahun berdua, ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Selamat buat Bruno Mars karena berhasil di posisi teratas dengan lagunya Cha-Cha-Cha.
1: This is your number one on International Top 20.

kalinya lagunya Bruno Mars ini ada di puncak ya tahun periode 2. Dan itu artinya aku juga harus pamit karena tugasku udah selesai untuk update lagu di chart minggu ini. Tenang, kita akan lihat perkembangannya seperti apa minggu depan. Jadi terus rapat dan jangan lupa request lagu kamu di periode 2 hitlist ya. Sekarang saya Teku Elsa pamit undur diri. See ya and bye.

0: WhatsApp 081327312222 X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu, ini bersama aku Dodi Widian untuk Gema Piala Dunia 2026. Informasi terkait dengan Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua grup D. Dan selengkapnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Damara Sakti.

0: Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 2-0 pada laga kedua grup D di Stadion Lumen Field, Seattle, Sabtu dini hari. Tim tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui gol bunuh diri bek Australia, Cameron Burgess. Keunggulan tersebut membuat Amerika semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya laga. Menjelang turun minum, Amerika Serikat menggandakan keunggulan lewat gol Alex Freeman pada menit ke-43. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Australia berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Tim berjuluk Socceroos itu beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, terutama melalui serangan dari sektor sayap. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat sejumlah peluang gagal berbuah gol. Di sisi lain, pertahanan Amerika Serikat tampil disiplin dan mampu meredam berbagai ancaman yang dibangun Australia. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Amerika Serikat pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia masih harus berjuang pada laga terakhir fase grup untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.
1: Itu dia teman produser terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan pastikan terus untuk mengikuti Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info lalu lintas.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Balik lagi bersama aku Dodi Widian ya. Dan kali ini aku bakal ajak kamu untuk cari tahu bagaimana sih situasi lalu lintas ya di kesempatan sore hari ini untuk kota Purwokerto dan sekitarnya. Boleh dibilang nih ya, tidak panas ya, mendung tapi enak juga buat olahraga. Nah untuk itu kita juga akan cari tahu ya, kita sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Banyumas nih, ada Kak Aziz. Halo Kak.
5: Halo Kak.
4: Kabar gimana sore ini?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, weekend tetap semangat ya Kak ya?
5: Semangat banget.
4: Oke Kak, mungkin bisa langsung aja dikasih tahu bagaimana sih situasi lalu lintas yang terpantau dari ruang ATCS di Subanyumas?
5: Oke, mungkin langsung aja ya untuk sore hari ini ya. Hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Untuk keramaian-keramaian di dalam kota, di sekitar perkotaan Purwokerto mungkin ramainya masih ramai wajar ya. Apalagi untuk di sekitar pusat kota, di Alun-Alun ya, di Alun-Alun, di Sawangan, Museum BRI, pasti di situ untuk lalu lintas ya cukup lah, cukup ramai, tapi ini masih lancar. Mungkin akan saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama, di alun-alun ini untuk lalu lintas lumayan ya ramai untuk dari arah timur menuju arah barat. Ini sepeda motor wheel pribadi ini lebih banyak yang menuju arah Sawangan ya, simpang Sawangan ini lumayan ramai. Untuk pada alun-alun pada sore hari ini sudah mulai ramai ya, jadi mungkin yang mau berkunjung mau ya main ya ke arah alun-alun ini, di alun-alunnya ini ada lumayan ramai, udah banyak juga pedagang-pedagang yang udah mempersiapkan diri ya. Ini juga yang main-main di alun-alunnya, di rumput, udah lari-larian, ada yang cuma duduk-duduk santai, ini udah mulai ramai. Jadi mungkin yang mau ke arah alun-alun ini masih laut, mumpung masih lancar ya, lalu lintas pada sore hari ini aman banget, ada di simpang alun-alun. Terus di simpang Sawangan, dari arah selatan, dari arah Tanjung ya, ini lumayan ramai sepeda motor wheel pribadi ini, tapi masih lancar banget yang menuju arah kota, menuju arah Museum BRI ini lancar semua, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Apalagi untuk yang menuju ke arah underpass ini biasa ramai untuk kendaraan sepeda motor wheel pribadi yang menuju dan dari arah underpass ini lumayan ramai pada sore hari ini. Tapi ini masih lancar sekali untuk di pusat kota ya. Itu di kota, terus bergeser ke simpang Kebun Dalam. Simpang Kebun Dalam ini satu arah, dari arah barat menuju ke arah timur ya. Di sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ini juga lancar. Dan ya, dari arah selatan, dari arah simpang Sungguh-Sungguh yang menuju ke arah utara, ke jalan office, tembus gor ya. Ini juga masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus di simpang Gor ini juga lancar ya, apalagi untuk malam minggu biasanya di simpang Gor ini ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Ini lancar dari keempat kaki simpang ini sama ramainya ya, untuk di simpang Gor Satria atau di simpang Aston ini masih lancar banget pada sore hari ini. Terus mungkin ada tambahan di simpang Aji Barang ya, di Aji Barang ini ramai juga, tapi ini masih lancar kendaraan dari arah selatan, dari arah timur. Ini masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin untuk yang dari arah selatan, ini efek jembatan Serayu Banyumas ditutup, jadi mungkin lebih banyak yang melewati simpang Aji Barang. Dan terakhir untuk simpang Kalibagor ya, simpang Kalibagor ini untuk yang dari arah Sokaraja atau dari arah utara, ini lebih cenderung sepi ya, karena emang jembatan Serayu ditutup, jadi mungkin lalu lintas langsung bergeser ya untuk ramaiannya. Mungkin paling berefek di simpang Patik Raja, tapi di simpang Kalibagor ini lancar sekali dari arah selatan, dari arah utara, ini sama ramainya, walaupun walaupun sepi ya, walaupun bukan ramai-ramai yang biasanya, tapi ini lancar lah untuk sore hari ini. Ini juga cuaca cerah ya, cocok banget untuk berlalu lintas atau yang mau main-main di sekitar perkotaan Purwokerto ini, aman dan lancar semuanya. Oh, ini itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
4: Oke, terima kasih nih Kak Aziz sudah kasih tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini, Kak. Selamat beraktivitas kembali.
5: Oke, siap, sama-sama.
4: Itu dia teman Pro 2, informasi langsung dari ruang ATC Sisup Banyumas ya. Dan nah, pastinya kalian juga terus bisa memantau bagaimana situasi lalu lintas setiap harinya di Pro 2 di jam 7 dan juga di jam 5 sore.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Man Pro 2 nih ya, di kesempatan sore hari ini enak banget kayaknya ya untuk olahraga. Apalagi buat kalian yang ternyata baru banget berolahraga. Walaupun tren lari itu udah jadi apa ya, kayak ya hal yang lumrah aja saat ini gitu ya. Smart FOMO, terus habis itu banyak yang tetap konsisten. Ini juga ditunjukkan dengan banyaknya event maraton. Eh bukan maraton sih, tapi fun run gitu ya, lari. Dan nantinya juga akan ada nih, apa ya kemarin ya, aku baca di Agustus, di Agustus akan ada event lari juga, event yang besar di kota Purwokerto ya. Nah, gak ada salahnya buat kalian untuk mencoba untuk latihan dulu ya. Apalagi buat yang belum mencoba lari ya, coba lari dulu tapi ada tahapannya ya. Jangan langsung pinginnya tuh 2K, 5K loh, jangan ya. Sabar aja, sabar dulu ya. Karena emang semuanya bertahap. Nah, informasi nanti aku akan berikan itu semua untuk kalian. Jadi tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

Popularitas ya dari apa namanya olahraga lari ini terus berkembang, bahkan juga sekarang di Kota Purwokerto tuh banyak ya, bahkan mungkin di baling Mas Cakep itu banyak yang suka jogging atau lari gitu. Nah, keinginan ikut ajang lari juga kadang harus dibarengi ya dengan persiapan yang memadai. Padahal tanpa persiapan olahraga yang dijalani ini justru bisa tidak bermanfaat bagi tubuh gitu ya. Menurut dokter umum dan juga kreator konten kesehatan Dr. Ihsanuddin ini juga mengatakan bahwa sebenarnya semua kegiatan itu ada risikonya termasuk berolahraga ya. Nah, tentu saja buat kalian ya yang sudah tahu schedule dari satu tempat gitu ya atau satu daerah bakal ada ajang lari lagi gitu. Purwokerto pun sama, sebentar lagi akan ada ajang besar lagi ya khususnya untuk lari. Nah, ini perlu yang namanya latihan gitu ya. Nah, tentu saja ia juga mengatakan bahwa apa namanya ikutilah anjuran dokter ya yang perlu diikuti. Apa itu? Bagi pemula ya, lakukanlah kegiatan perlahan-lahan saja ya. Jadi nyantui-nyantui aja. Kalau emang kuat larinya cuma berapa ratus meter ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan langsung berhenti, diem gitu jangan. Ya jalan cepat ya. Nah, Dokter Disa juga mengatakan bahwa lakukan pelan-pelan ya. Dan baru mulai jangan paksa langsung sekitar 5 km, 2 km aja udah ngos-ngosan ya nggak. Ini juga berlaku untuk peserta ajang lari ya, kalau mau cut off time 1 jam ya. Jadi jangan paksakan lari 5 km harus selesai dalam 20 menit tuh jangan. Jangan dipaksakan ya, tetap latihan dan bertahap. Menurut Dr. Ihsan, sebelum mulai berolahraga juga penting bertanya ke diri sendiri tentang tujuan olahraganya apa ya. Apakah memang untuk kesehatan, apakah untuk mengejar waktu ya, mengejar jarak gitu kan. Itu perlu tuh biar kalian juga tidak memaksakan diri gitu ya. Ya kalau untuk kesehatan ya nggak perlu dibatasi ya. Cuma paling dibatasinya adalah waktunya aja gitu. Misal kamu lari setengah jam atau satu jam gitu ya. Untuk jaraknya nggak usah dibatasi. Terus juga kecepatannya, temponya nggak usah dipatok juga gitu. Nah, aku biasanya sih kayak gitu ya. Kalau nggak lari sepedaan aku juga sama. Yang penting waktunya satu jam. Untuk jaraknya ya mengikuti aja, terus untuk temponya juga mengikuti ya. Yang penting kita enjoy menikmati alam sekitar ya. Yang buat lari juga perlu hati-hati nih, khususnya buat yang suka lari di pinggir kota gitu ya, atau bahkan ke kotanya ya. Kanan kiri harus dilihat, jangan meleng ya asal jogging atau serempet kan, waduh bahaya juga tuh.

Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling.

92. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Man Bro 2 masih bersama aku Dodi Widian ya di kesempatan sore ini, tentunya di Sore Ceria. Dan buat kamu ya yang ternyata ingin melakukan olahraga khususnya lari gitu ya, yang terpenting adalah jangan lupa untuk menyiapkan pondasi tubuh terlebih dahulu ya, dengan penguatan otot. Karena kenapa? Karena ini agar kalian terhindar dari cedera ya. Dan tentu saja untuk yang ingin bisa ikut lari mungkin 2K, 5K, 10K atau bahkan maraton, itu perlu yang namanya latihan ya. Bahkan mereka-mereka yang biasa ikut pun juga konsisten untuk terus berolahraga ya, khususnya lari begitu ya. Informasi lengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Baru mulai lari ya, dokter sarankan tingkatkan jarak secara bertahap. Informasi lengkapnya ada di sana.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

teman berdua ya, untuk kalian-kalian yang sukanya mainan handphone ya, atau mungkin mainan gadget seperti halnya laptop ya. Hati-hati ya, kalau kalian terlalu sering ya bisa cedera tangan loh. Eh, banyak nih para apa sih namanya atlet e-sport ya. Mereka ternyata juga ngalamin cedera pada tangannya ya. Karena kan apa namanya gerakannya tuh berulang dan terus-menerus gitu ya. Nanti kita akan ulas sedikit nih ya. Buat kalian yang suka mungkin main keyboard dan juga keyboard-keyboard musik bukan ya. Dalam artian mungkin PC, mungkin laptop gitu, atau juga di smartphone kalian ya. Biasa ngetik gitu ya. Hati-hati nih bisa cedera ternyata

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Teman Pro 2 gimana nih kabarnya? Masih sibuk ngetik aja. Aduh, di era sebelah digital ya, memang banyak nih kerjaan atau buat kalian ya, statusnya kantoran, pelajar, hingga juga profesional terkait dengan IT ya. Ini menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ya. Ada layar handphone juga bisa ya, dan aktivitas ngetik di laptop atau ponsel serta penggunaan mouse secara terus-menerus ini membuat jari dan juga pergelangan tangan tentunya dalam posisi yang tidak alami ya dalam waktu yang lama. Dan kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesehatan yang tidak boleh dianggap sepele juga. Jadi konsultan senior badan penggantian sendi, robotik, trauma dan juga bedah artroskopik ya, yaitu Dr. Abhishek Barley. Ini juga menjelaskan bahwa gerakan berulang yang dilakukan setiap hari ini dapat membebani sendi, saraf hingga tendon. Dan menurutnya sendiri rutinitas tersebut dapat berkembang menjadi gangguan yang dikenal sebagai repetitive strain injury atau RSI atau juga cedera pergelangan berulang. Nah, menurut Barley sendiri ya, kondisi RSI semakin sering dikeluhkan juga oleh banyak anak muda. Dan penyebab utamanya adalah aktivitas berulang seperti hal yang ngetik ya, penggunaan mouse selama berjam-jam, main game, hingga penggunaan smartphone tanpa istirahat yang cukup tuh. Kalian kok udah mulai ngerasa pegel lu tangan ya, istirahat dulu, jangan main mulu ya, jangan pusreng, jangan ngetik ya, adalah yang namanya istirahat sebentar.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Lanjut lagi nih ya, ngomongin cedera di tangan kita, RSI. Ya ini terjadi kenapa? Karena seringnya kita nih ya melakukan aktivitas, mungkin itu ngetik ya, menggunakan mouse selama berjam-jam. Itu juga bermain game hingga penggunaan smartphone tanpa istirahat ya. Nah selain itu ya, dokter Barley ini juga menegaskan bahwa gejala awal ini seringkali tampak ringan, seperti hal yang mungkin kesemutan, kelelahan tangan, hingga banyak orang juga mengatasinya dengan menggunakan balsam kali ya. Tetapi dalam jangka panjang kondisi ini juga dapat memberikan tekanan yang signifikan pada jaringan tangan. Dan lebih lanjut menurut dokter Barley sendiri ini mengingatkan agar masyarakat segera mencari bantuan medis jika mengalami gejala yang menetap seperti halnya kesemutan atau mati rasa pada jari ya, nyeri pada ibu jari, ketidaknyamanan pada pergelangan tangan, kelelahan pada tangan, penurunan kekuatan genggaman, hingga adanya sensasi terbakar pada lengan bawah. Ya, itu harus dibawa ya ke dokter. Dan kekhawatiran mengenai kerusakan permanen ini juga seringkali muncul pada kasus seperti tadi. Namun dokter Barley sendiri menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, kondisi ini juga masih bisa pulih apabila ditangani sejak dini ya. Kunci utamanya adalah pencegahan. Nah, istirahat yang cukup di sela-sela aktivitas ya. Banyak nih dialami sama e-sport gamer e-sport ya, yang dia ngalami tangannya tuh sampai kesemutan ya, terus sulit untuk digerakkan gitu ya. Banyak yang rehab juga akhirnya ya, hiatus dari dunia game.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Surabaya FM, Purwokerto. Teman terbaik.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya. Saat lagi kita bakal gabung dengan mana nih? Ya, yeah, wow. Kali ini ada musik live chat ya untuk weekend. Kita nanti akan ada nih, ada band namanya adalah Asmara dan dipandu juga sama Faris ya dari Semarang kalau enggak salah nih ya. Nah, nanti kita gabung dah ya. Dan setelah itu juga posisi aku bakal diganti. Malam ini bakal ada Elsa, temani kamu sampai di jam 12. Luar biasa ya. Maka dari itu stay tune terus saja, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Brodo FM Brokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita gabung dengan Pro 2 Semarang untuk ngikutin musik live chat weekend ya, bersama dengan Asmara.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, belum diajakin, ini udah bersuara dulu nih. gimana kabarnya di malam minggu ini teman Pro 2? Faris Magriza di malam ini akan nemenin kamu. Tentunya kalau suaraku udah muncul di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. And mau sapa-sapa juga buat teman Pro 2 yang dengerin bukan cuma di 95,3 FM Pro 2 Semarang, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Di malam minggu ini, aku udah kehadiran 3 mas-mas yang, ini mereka punya satu buah band, yang ternyata ini udah cukup panjang juga perjalanannya mereka di dunia musik Indonesia, dan mereka ini baru aja di bulan April kemarin ngeluarin satu buah single yang ini kayaknya lagu yang sangat relate untuk aku dan mungkin kamu yang malam minggu ini lagi berusaha untuk jadi sosokan romantis, padahal mah enggak, susah orangnya mah ya. Langsung aja aku present, di malam ini ada Asmara.
1: Halo. Yeay. Hai Pro 2.
0: Kenalin dulu satu-satu, ini siapa yang ngobrol sama aku, terus di Asmara megang apa? Let's go, dari siapa dulu nih?
2: Oke, aku Ibrai dari Asmara, pegang di vokalis.
0: Oke.
1: Vokalis dipegang.
0: Pegangnya mic ya, kalau gitu ya, bukan vokalisnya ini pegang ya. Lanjut, siapa lagi nih?
3: Iam. Aku Dika.
0: Di gitar ya?
3: Iya, aku gitar.
0: Satu lagi, siapa?
4: Oke, halo, saya Dimas Ferdian, saya di drum.
0: Alright, ada Ibrai, ada Iam, ada Dimas, mereka dari Asmara, dan kita akan ajakin ngobrol banyak banget yang mau kita obrolin, tapi pengen tahu dulu nih, sibuknya ngapain nih selain sekarang lagi promoin si Belajar Romantis, ini sibuk ngapain aja nih berarti?
4: Oke, jadi ya kita masih seputar promo ya pasti. Promo masih di digital, dan alhamdulillah dari Spotify, dari juga YouTube juga masih bagus semua, pendengarnya masih terus berjalan dengan baik.
0: Alright, karena tadi kalau ngecekin si Belajar Romantis ini aja udah lumayan banget ya, kalau di YouTube yang lihat video musiknya, ini udah lumayan banget ya nih ya?
4: Ya, betul.
3: 100 ribu lebih.
0: Oke, 100 ribu lebih.
4: Secara kita sudah lama banget gak rilis single ya.
0: Ini berarti berapa lama? Berarti dari single yang terakhir ke yang ini, berarti berapa lama nih hitungannya?
3: Terakhir 2017, kita rilis Pacara Asia.
4: Betul.
0: 2017,
3: terus, iya, terakhir kita hiatus.
0: 9 ya? 9 tahun ya?
4: 9 tahun lah, sekitar 9 tahun.
0: Ngeri. Tapi kita flashback dulu ke awal-awalnya Asmara ini mulai, karena dulu namanya bukan Asmara ya, setahu aku ya.
3: Yes.
0: Oke, ceritain dulu akhirnya kalian bisa ngumpul jadi band tuh gara-gara apa sebenarnya nih?
3: Jadi awalnya tuh aku tuh kita itu band yang dipersatukan oleh sosok yang paling berjasa banget buat kita tuh Ade Govinda sama JJ. Ya, jadi awal band inti utama tuh aku sama Pry berdua, kita dari Jakarta gitu. Terus singkat cerita kita ada obrolan, kita ketemu lah, maksudnya suatu apa ya, anugerah gitu. Kita ketemu Ade Govinda, terus ngobrol-ngobrol, bandnya oke nih gitu. Terus kita kebetulan kita dikenalin sama Dima, sama Ade, karena dia dari Jogja. Jadi awal mulanya sih itu sih, jadilah dibentuklah band ini gitu.
0: Oke, akhirnya terbentuklah si band ini yang namanya dulu apa nih?
3: Malka.
0: Oke, iya. Akhirnya beberapa tahun jalan akhirnya jadi Asmara. Kenapa namanya Asmara sih?
3: Kebetulan karena itu kan ada proses perpindahan dari, ya jujur ya, untuk produser utamanya itu dulu kita masih sama Mbak Luna Maya gitu.
0: Oke.
3: Okay. Iya, produser utama pertama kali itu sama Luna Maya. Terus karena perpindahan kita label dan ke My Music, kebetulan Pak Will memberikan nama kita tuh Asmara. Ya mungkin yang lebih relate sama jenis musiknya, terus lebih relate sama Asmara kayak mudah diinget kayaknya. Sampai semua orang kayak punya Asmara ya, walaupun kadang ketuker sama Asrama sih.
0: ada yang pernah nyebut kayak gitu?
3: Iya, sering banget gitu. Jadi
4: sering mas.
3: Sering banget. Jadi kita kalau ada yang buat jokesnya orang-orang gitu, jadi bilangnya itu Asrama. Itu oke lah.
0: Aku bayangin pas di panggung. Pas di panggung di presentnya, iya ini dia Asrama. Nah, mana ini Asrama? Band sebelah mana nih? Asmara mas, di sini mas, Asmara. Iya. Tapi akhirnya yang bikin kalian oke nih untuk running as a band, karena tadi kan katanya Iam sama Ibrai ketemunya sama Mas Ade dulu nih ceritanya.
3: Iya betul.
0: Dia ketemu sama si Dimas ini gimana caranya?
3: langsung dikenalin. Kebetulan adek ini adeknya dari Dimas.
0: Ah,
3: gitu. Nih aku ada drummer keren banget nih. Oke, okay, gitu.
0: Gitu. Oke, okay. Anak band yang nggak pernah, mungkin kalau biasanya kan anak band kan teman setongkrongan atau mungkin teman sekolahan bareng terus lama-lama akhirnya jalan. Kalian nemuin chemistry-nya gimana caranya waktu itu, men?
3: Ya, gimana deh? Tiba-tiba kita kan cocok aja gitu.
4: Mungkin, mungkin memang awal-awal memang masih ini ya, butuh adaptasi. Cuman memang setelah ketemu bareng, kita sering coaching lagu bareng. Ya ternyata saling cocok sih, Mas. Itu aja. Iya. Udah dapetin tuh kliknya sama Pry, sama Iyam, sama Ilham ya, Ilham. Saya manggilnya Iyam, Ilham.
3: Iya,
4: iya. Jadi secara musik yang mau kita bawa di Asmara ini ya cocok aja gitu. Jadi akhirnya semuanya ngeblend dengan baik gitu aja.
0: Akhirnya cocok aja dan akhirnya planning as a band bareng sama Asmara sampai sekarang. Dan sebenarnya lama juga ya berarti jalannya kalian tuh ya.
3: Iya, kita mulai itu aku lupa persisnya bulan apa ya, tapi pertama kali banget kita ketemu tuh 2009.
0: 2009.
3: Betul. Iya.
0: Apa aku ya waktu itu 2009 ya.
3: Iya, betul. Itu awal-awal banget itu. Terus kita proses terus rilis lagu Cinta itu 2015 deh kalau enggak salah. Lagu Cinta 2015, terus setelah itu Pacar Rahasia 2017.
0: Oke, jadi prosesnya ya sebenarnya cukup panjang. 2009 berarti ya udah lebih dari hampir 20 tahunan ya, berarti ya 15
3: lah.
4: Iya, ya, betul.
2: 15.
4: Segitu, 15 tahun.
0: Segitu 15 tahun akhirnya masih berkarya bareng. Kalau ditanya referensinya apa nih kalau Asmara nih?
3: Kebetulan background-nya kita beda-beda sih ya. Maksudnya ada ya kalau dari secara background musiknya apa, ke aku apa. Kalau aku sih lebih kayak ke alternatif sih. Maksudnya yang ya pada umumnya orang dengar, cuma mungkin ya jadi kita komposisi di Asmara tuh jadi lebih kompleks dan lebih ke apa variatif. Mungkin bisa di masing-masing Pry atau Date bisa sebutin untuk referensinya mungkin.
0: Oke, boleh. Ipray dulu.
2: Kalau aku sih di all genre sih sebenarnya.
0: Asik.
3: Dangdut bro, gimana bro?
2: Nah, hampir semua genre aku coba. Apa ya coba belajar semua sih, maksudnya aku coba dengerin semua dari referensi apapun itu.
0: Tapi dia diajar semuanya bisa nih, Praya?
2: Mudah-mudahan bisa.
0: Oke, kalau Dimas apa nih referensinya?
4: Sama sih, hampir semua saya dengerin, cuman memang lebih banyak ngedengerin musik-musik British ya, Oasis, yeah, Beatles pastinya. Ya kalau Indonesia,
0: Stars.
4: Ya, so itu beda.
0: Itu hal di terakhir contohnya. Ya British ya sebenarnya, tapi kalau aku dengerin emang jadi kayak flashback ke zaman band-band di 2000-an, 2009, 2010 yang kayak gitu tuh. Kelas dengerin, terutama dengerin si Belajar Romantis ini ya. Jadi kayak flashback ke zaman-zaman segitu yang band-band Indonesia lagi banyak banget yang oke-oke.
4: Iya betul.
0: Oke sih, agak refresh dikit sih jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi abis ini, kita break sebentar ya.
4: Oke, siap.
3: Oke.
0: Tuh, teman produk, keep on stay tune. Karena kita masih lanjut ngobrol malam ini cuma di Music Live Chat.

0: Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku malam ini masih ngobrol barengan sama Asmara.
1: Halo, halo, halo.
0: Yeay. Yang kalau aku hitung-hitung berarti mereka pertama kali ketemu 2009, aku masih SD, guys.
2: Oh? Ini kita jadi kayak bersatua banget ya? Enggak sih.
3: Om.
0: Okay. Berarti manggilnya Om ya harusnya.
2: Om.
0: Bener
2: om,
0: juga.
2: Om
1: ngeband. Itu Om Pre itu. Itu Pak De diam.
2: Kok Pak De?
0: Kok Pak De sih itu?
1: Jauh banget
0: mereka,
1: ya.
0: Yes. Mereka baru aja belum lama ini ngerilis satu single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Tapi sebelum masih lanjut ngobrolin soal Asmara, karena ini weekend, malam minggu. Pengen tahu nih malam mingguannya anak-anak Asmara nih ngapain nih? Dimas deh, malam minggu biasanya ngapain nih? Kalau di luar musik ya, di luar aktivitas musik ya. Malam minggunya ngapain nih?
1: Malam minggu ya. Malam minggu sih apa ya? Karena bukan di genre usia yang sekarang banyak di luar ya. Mungkin di rumah ya, lebih banyak di rumah sih.
0: Alright. Biasanya ngapain bro?
1: Main game. Kebetulan juga hobi melihara beberapa hewan. Mungkin main sama beberapa hewan juga sih.
0: Melihara apa aja nih di rumah adanya?
1: Aduh, ya standar burung. Saya punya monyet juga kebetulan jadi.
0: Serius?
1: Iya.
0: Umur berapa itu monyet?
1: Udah gede sekarang, udah sekitar 6 tahun, 7 tahunan. Udah dari kecil dulu melihara. Kebetulan di ini juga sih dulu nyelamatin. Ada teman punya gak diurus gitu, kasihan. Jadi gitu aja. Jadi saya urus gitu. Iya.
0: Menyelamatkan hewan-hewan yang tidak terurus gitu ya. Itu gak bener-bener sama burung gitu ya?
1: Iya.
0: Karena kan beda spesies, takutnya berantem di rumah gitu kan ya tuh.
1: Oh beda-beda tempat mas. Sama.
0: Beda tempatnya. Kita dijadiin satu, kan repot juga gitu mas. Iya, apa nih? Kalau malam minggu?
2: Kalau aku kebetulan masak mas.
0: Eh, serius?
2: Masak ya. Jadi aku juga
1: sudah. Yang itu chef loh itu, chef.
2: Ya jadi kebetulan aku eksekutif chef di salah satu restoran Jakarta. Jadi emang ini agak kebalik sih antara masak dan musik.
0: Oke, gitu. Masak dan musik ya agak beda huruf aja ya tapi ya.
2: Iya betul, tapi artis sama sih. Ya kebetulan aku incas di dapur. Jadi kalau pas kalau kayak weekend begini atau apa tuh aku lebih banyak di dapur sih. Karena aku long shower. Start from 10 p.m. dari pagi jam 10 biasa sampai jam 10 malam.
0: Bro, kerja di dapur tuh emang kayak yang di film-film gitu yang serius itu, yang sepanas itu, ceritain dikit deh, boleh?
2: Exactly bener. Jadi kita tuh mas-mas Asmara, saya mohon maaf kalau saya agak sedikit keras karena mungkin saya kalau cara saya dalam menyampaikan sesuatu atau kita discuss tuh lumayan agak, karena betul ya, bener banget tuh itu di situ tuh. Kita pressure-nya tuh banget. Jadi pertama ada pressure dari customer, terus pressure di dapurnya. Bahkan tuh kalau misalkan tiket banyak, kita nge-jam satu, itu akan pengaruh ke belakangnya. Ismin tuh kalau misalkan kita kayak suara teriak atau apa tuh udah jadi kayak sehari-hari gitu. Jadi mungkin ke bawah jadi kayak kehidupan sehari-hari sih. Bener, itu bener banget tuh.
0: Oh jadi emang ya kadang itu ke bawah tapi ya emang secara di habitnya di kitchen emang kayak begitu ya.
2: Iya betul, jadi maksudnya untuk kita bukannya untuk berubah ya, mungkin bukannya kita culture jadi begitu karena memang kebutuhan kali ya atau apa ya. Ya begitu, di dapur panas juga kan.
0: Iya, di dapur udah panas ya, emosi juga ikutan panas ya.
2: Iya gitu, terus udah gitu kita
0: lagi malam minggu.
2: Nah gitu, bener udah ya gitu.
0: Biasanya malam minggu kan udah ini ya, full apa reserve-nya.
2: Reservation, iya betul banget.
0: Oke, okay. Iprai, malam minggu ngapain nih Iprai?
3: Wah lebih, apa ya, biasa habis kerja. Ya paling ngopi lah, ngopi paling. Cuma ngopi.
0: Anaknya nongkrong gak nih tapi nih?
3: Hah?
0: Nongkrong apa di rumah aja nih ngopinya?
3: Nongkrong di luar. Kita ngopi buat refresh otak aja lah.
2: Pokoknya dia tuh anak.
0: Daerah mana men?
2: Anak Jaksel banget ya.
0: Oh Jaksel, oke. Okay. Daerah mana nih? Kebetulan kalau ke Jakarta mainnya ke Jaksel juga soalnya.
2: Iya.
3: Lebak bulus.
0: Anak Jaksel. Itu mah deket. Aku soalnya kalau biasanya ke sana stay-nya biasanya di ini, di Tangsel, di Pamulang soalnya.
3: Oh di Pamulang. Oh tahu dong berarti.
0: Deket
3: sebenarnya. Tempat ngopi pasti tahu nih, tempat ngopi. Aduh, di situ.
0: Belum, kayak tahun ini kayaknya mau explore deh.
3: Oh belum tahu.
2: Ajak Bray.
0: Wah boleh tuh. Alright, kita cukupkan ngomongin malam minggunya karena tentunya juga ya malam minggu pasti macam-macam kegiatannya dan tadi ada yang nongkrong, ada yang kerja ternyata malam minggu ya. Jadi istilahnya ini kerja lagi juga ya. Alright, kita ngobrolin soal Asmara lagi karena ini ternyata adalah satu single yang jaraknya jauh banget. Sebenarnya kenapa nih kok dari Pacar Rahasia kan 2017 tuh sampai akhirnya ke yang baru ini lumayan panjang juga. Ini kenapa men? Ceritanya kenapa?
2: mungkin karena dari pacar rahasia jadi terlalu jadi rahasia ya, jadi untuk belajar romantisnya kejauhan.
0: Jadi rahasia jadinya dong.
2: Iya,
0: tapi kenapa nih kok it takes time yang cukup panjang, karena kan hampir 10 tahun nih berarti ya dari lagu single terakhir
2: ya. Jadi kita sedikit cerita ya, kita sebenarnya tuh ada sedikit kendala ya, jadi sebenarnya tuh kita tuh sudah prepare banget full album dari pas awal-awal kita mau rilis gitu. Jadi kita ada sesuatu lah gitu, jadi akhirnya sampai butuh waktu 2017 terakhir sampai kita rilis lagi bisa sekarang sih gitu.
0: Oke, text time yang cukup panjang juga, dan
2: betul,
0: aku juga dengerin yang pacar rahasia juga dengerin, tadi yang baru ini juga dengerin. Ya emang it takes time yang cukup panjang, tapi akhirnya mutusin untuk okay, nih kayaknya kita harus balik lagi nih karena kita kayaknya udah kelamaan gak ngeluarin something. Itu siapa triggernya?
3: Ayo. Kalau itu sebenarnya kita kangen semua sih, Kang.
2: Kita kangen
3: Ilham, Dimas. Mungkin kita dari situ kita menyatukan energi yang udah lama. Yang harus dimunculin lah energinya. Dan disitulah kita coba lebih intens lagi, komunikasi lagi lebih ini, dan akhirnya ya energi itu dapat buat kita bertiga.
0: Ya. Jadi emang butuh waktu juga untuk kembaliin energinya supaya ya bisa regroup lagi gitu ya.
2: Iya. Mungkin kalau orang pacaran bahasanya gini, yuk kita balikan yuk.
0: Gitu. Aduh. Tapi balikannya nggak pernah putus masalahnya nih ya.
2: Gak
1: kita nggak. Dan rasanya juga lebih dewasa sekarang ya, karena faktor perjalanan itu mempengaruhi cara kita komunikasi, akhirnya lebih matang, lebih baik gitu.
0: Okay.
1: Ya memang waktunya sekarang sih.
0: Emang momennya pas aja ya sebenarnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, di grupnya kalian siapa yang pertama kali bilang, yuk kita balik lagi yuk, siapa tuh?
2: Ingat ya, siapa ya? Ingat ya?
0: Siapa yang punya kira, yuk kita ngeband lagi yuk?
2: Semua sih kayaknya.
1: Ya semua ya, karena memang semua masih punya rasa yang sama, kita punya materi yang bagus-bagus, dan kita masih yakin gitu kalau materi-materi ini masih bisa diterima dengan baik. Jadi rasanya tidak ada yang salah, kita coba lagi kan.
2: Iya.
0: Alright. Nah tadi nyambung dari yang Dimas tadi bilang, kalau jadi ada something yang berbeda, karena jaraknya lumayan jauh juga, hampir 10 tahun kalian dari single yang terakhir sampai ke apa namanya yang baru ini, yang belajar romantis, apa yang berubah selain lebih dewasa?
1: Dari mana nih? Dari musik kah atau dari
0: anything pokoknya. Asmara, apa yang kerasa berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
1: Ya kalau dari saya pribadi ya, dari cara kita diskusi itu lebih enak sekarang sih. Kita tidak seperti dulu. Kalau dulu masih banyak meledak-ledak ya argumentasinya gitu. Kalau sekarang ya kita harus ngasih ruang satu sama lain bahwa kita ini memang harus bertiga itu jadi satu kan gitu.
0: Ah, karena ya emang tiga kepala ya menyatukannya emang harus lebih enak lagi ya. Umur juga ya sebenarnya, dewasa juga ya.
1: Betul. Proses okay. Mas, proses perjalanan.
0: Ya mungkin Ipa yang mau nambahin. Apa nih yang mungkin berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
3: Nah, udah cukup kok tadi.
1: Lalah Pro, awas lu, ikut-ikutan.
2: Kalau
0: dia ternyata.
2: Kalau aku lebih kepada cara saling mengertinya ya. Itu kalau dulu mungkin bukan salah paham sih, mungkin dulu kita beda point of view. Jadinya kalau sekarang tuh kita jauh lebih kayak lebih ngerti aja, oh kenapa begini gitu. Gitu sih.
0: Oh, jadi kayak lebih, oh ternyata begini nih yang lebih enak nih, oh ternyata lebih.
2: Seberapa
0: pentingnya di sebuah bentuk komunikasi kalau menurut kalian?
2: Oh banget ya, penting banget ya.
1: Nomor satu ya pasti. Nomor satu komunikasi.
2: Penting banget ya. Makanya please kita ngobrol. Jangan hilang-hilang, please.
1: Ini sih, karena itu ya, ya seperti sahabatan ya, sahabat itu kalau sahabat yang awet pasti ketika kita ketemu itu rasanya masih sama. Nah itu aja yang saya rasain. Jadi perjalanan panjang itu walaupun cukup lama, ketemu Iam, ketemu Pray lagi, masih semenarik ketika kita pertama ketemu juga, gitu aja sih. Makanya ayolah, masih ada yang support juga, adik saya juga support, dari My Music support gitu. Jadi kenapa gak kita coba, toh ini satu kesempatan yang mungkin gak datang dua kali ya. Kan kayak gitu sih. Di tengah sekarang ini susahnya nyari major label ya, atau label yang support kita ya.
0: Karena persaingan juga makin gila-gilaan nih ya Dimas ya.
1: Betul sekali ya.
0: Okay.
3: Banget.
0: Ade sama JJ tahu kalian balikan lagi, itu responnya mereka gimana tuh?
1: Sebenarnya memang seneng banget, memang Ade terutama yang sering banget telepon saya ngasih tahu, ayo ayo, ayo Ded, kan manggil saya Dedi ya, sorry, saya dipanggil di rumah Dedi, ayo dijalanin lagi asmaranya karena materi kalian bagus-bagus. Dan apa ya, memang di tengah musik sekarang ini nyari genre musik atau band yang seperti sekarang ini memang agak susah mas. Maksudnya sekarang ini kan musik gitu ya, hampir sama semua tuh.
0: Yes,
1: luarnya gitu aja. Jadi sekali dengerin dua kali enak, tiga kali enak, tapi mungkin gak gampang bosennya gitu. Tapi kalau musik-musik yang kayak asmara atau beberapa band yang mungkin sekarang bangkit lagi itu kayak relate gitu mas, kayak nyoba, oh iya, kayak ada yang apa ya, menarik gitu.
0: Oh, iya.
1: Kayak ada ciri khas gitu. Terutama sih kalau di asmara itu saya memang apa ya, vokalis ya terutama. Prey itu kuat banget karakternya. Dengerin Prey itu udah gak perlu lihat orangnya, ini asmara gitu. Ya ini itu satu kebanggaan bagi saya juga sih.
0: Karena ya juga dan bisa dibilang ya. biasanya kalau ngeliatin tren musik ya ketika yang rame apa pada bermunculan gitu ya. Biasanya kalau sekarang kan memang lebih mostly lebih banyak yang solo dan akhirnya ya band-bandnya jadi agak kurang muncul. Nah ini salah satunya yang muncul lagi ya, asmara.
1: Iya betul, dan kita juga ngeliat progres dari pendengar digitalnya setelah cukup lama gak keluar itu bagus banget. Kita salah satu band yang mungkin lama gak keluar single tapi pendengar Spotify-nya bagus, masih naik gitu. Dari YouTube juga nanti mas bisa cek juga gitu. Itu salah satu ya kabar baik juga kan gitu.
0: Iya. Yeah. Karena responnya juga masih oke, dan akhirnya ya kalau tadi bilangnya Dimas adalah ya momennya tepat aja, emang pas aja waktunya 2026 balik lagi gitu ya.
1: Betul. Bismillah.
0: Alright, so kita abisin bakal ngobrolin soal Belajar Romantis karena ini singlenya unik, dan aku mau ngambil sedikit kata-katanya Mas Ade di YouTube-nya kalian, kalau ini lagu sumpah catchy banget sih.
1: Iya. Yeah. Betul.
0: Catchy para abis ini. Kita stay tune di Music Live Chat.

0: Back again on Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Asmara.
1: Yeay.
0: Halo. Asmara. Halo. Yang akhirnya comeback istilahnya ya, hampir 10 tahun dan akhirnya mereka ngerilis single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Ini yang nulis adalah Ilham, bener?
1: Yes, ya, aku.
0: Oke. Pertama sebelum ngobrolin lebih detail, ini single baru diciptain atau sebenarnya ini dari masa 10 tahun kurang itu sebenarnya udah ada ini lagu?
1: Sudah ada sih. Aku bikin itu tahun 2009.
0: Sebelum itu malah?
1: Iya, jadi maksudnya aku tuh maksudnya sebelum kita Malka itu terbentuk, aku udah bikin itu untuk kayak materi-materinya. Terus kita mulai recording itu 2012 berapa gitu aku lupa. Terus barulah kita mulai rilis lagu Cinta 2015. Jadi sebenarnya itu tuh materi kita yang sekarang itu sudah kita siapin. Dan kabar baiknya adalah kita akan rilis full album.
0: Ah.
1: Iya, jadi stay tune ya, tungguin ya.
0: Okay. Berarti emang sebenarnya kalian ini prepare materinya juga udah lumayan banyak ya sebelumnya ya?
1: Oh sudah, kita sudah sangat-sangat well prepare.
0: Asik. Berarti 10 tahunnya tidak sia-sia lah istilahnya ya. Karena ya nabungannya bahkan dari sebelum itu juga udah nabungnya lumayan.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini kan bisa dibilang satu dari one kind of dari materi yang kalian punya kan sebenarnya kan ini ya. Akhirnya memilih untuk si Belajar Romantis ini dikeluarkan, itu tuh gara-gara apa nih sebenarnya? Apakah yang bikin, oh ini kayaknya cocok nih buat kita keluarin sekarang nih, buat kita tandanya kita comeback nih, atau gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya mungkin dari sisi pertimbangan dari main musik juga ya. Karena kan dari beberapa materi kita tuh supaya bisa lebih beragam kayak mungkin awal pas awal lagu Cinta kan sedu banget, terus yes, pas pacara hasil nah ini terus mungkin strategi market juga ya, karena Belajar Romantis ini tuh lumayan banget beda sama di era-era genre yang sekarang sih. Jadi orang denger tuh langsung kesini gitu. Oke sih, menarik sih.
0: Bener, gitu. Makanya tadi aku tuh sempat bilang kalau ini tuh jadi kayak apa ya, flashback dengerin band-band di zaman 2010-an. Itu tuh
1: yang betul.
0: Soundnya tuh emang kayak gitu, yang emang genrenya tuh mainnya rata-rata kayak gitu, yang agak sedikit Melayu gitu, ada ininya juga. Jadi apa ya, bener sih kalau katanya iya, berarti sebenarnya kayak balik lagi ke zaman-zaman dulu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya.
1: Kita tuh mau meriman Gen Z ya.
0: Masih ya, diulangin lagi ya.
1: Oh gitu, iya. Jadi maksudnya kita tuh kayak mau nge-remind anak-anak Gen Z loh, bahwa hello, kita masih ada gitu. Jadi kita akan lebih ngasih jenis apa yang musik yang lebih variatif sih.
0: Alright.
1: Jadi seenggaknya mereka tuh kan, mungkin kalau sekarang mereka baru SD atau baru lahir pas di era segitu kan. Jadi ternyata menarik juga nih gitu.
0: Pokoknya buat yang genzi-genzi yang setelahnya aku, itu kan mungkin tidak merasakan ya di zaman-zaman itu ya.
1: Betul.
0: Zaman-zaman dulu 2009-2010-an ya kesana, sebelum era-era boyband itu melanda, bandnya tuh kayak gini rata-rata.
1: Iya betul.
0: Soalnya kayak gini, jadi baliklah lagi ke zaman itu kan seru-seru, bagus-bagus lagi zaman-zaman segitu soalnya. Tapi penasaran, gimana ya?
1: Tapi soalnya pas aku lihat di statistiknya Spotify itu rata-rata tuh yang mostly 47% tuh pendengar tuh dari usia around dari 14 sampai 35 yang banyak. Iya, jadi maksudnya kita lumayan ada dapat tempat di seusia mereka sih.
0: Alright, akhirnya ya mereka juga mendengarkan lagu yang seperti ini, genre yang seperti ini gitu ya?
1: Iya, betul banget.
0: Iya, tapi penasaran, ini lagu ini tercipta itu gara-gara apa, Iam, sebenarnya? Apakah ada satu momen yang kayak itu terjadi waktu itu
2: jadinya
0: gimana atau gimana sebenarnya?
1: Apa ya, aduh. Aku sebenarnya tuh ketika orang yang beres lagu tuh spontan sih. Jadi misalnya, iya bener.
2: Itu jadi cerita gini, pribadi ya, Iam?
1: Oh, wow, enggak berai. Aku
2: sama yang mana? Sama yang mana?
1: Sama
2: yang mana ya?
1: Di sampingku ada istriku, Dit.
2: Bu, bercanda ya, Bu.
1: Nanti dia nanya, ini pantesan kamu suka sama lagu ini gitu ntar Dit.
2: Gak apa-apa, yang penting buat jalan baik kok.
1: Iya, amin. Enggak, jadi aku tuh kayak apa spontan ya. Misalnya tiba-tiba aku tulis, kayak menarik nih bahwa seorang pria itu gak harus nurutin egonya untuk menjadi ya, aku tuh begini orangnya gitu. Tapi santai tuh sewaktu-waktu tuh diperlukan juga sih untuk kita menjadi romantis gitu. Saya kepikir belajar deh, belajar romantis.
0: Try to be romantic ya, walaupun sebenarnya mungkin, aduh ini bukan aku banget nih kayak
1: begini. Iya, betul banget.
0: Kalau istilahnya, kalau orang sana bilangnya, ini gak gue banget nih kayak gini.
1: Nah, iya betul.
0: Itu. Tapi penasaran, seberapa, apakah anak-anak Asmara ini adalah orang yang sama kayak nama bandnya? Asmara banget, romantis banget. Dimas deh.
3: Waduh.
0: Kamu termasuk yang romantis atau enggak sebenarnya orangnya?
3: Jujur sebenarnya enggak ya. Pada bilang enggak banget karena kaku dan lain-lain gitu sih. Cuman memang pesan dari lagu ini tuh bagus. Jadi sebenarnya positif sekali, kita lakukan hal yang kecil tapi itu berkesan tuh jadinya sesuatu yang luar biasa di dalam hubungan gitu ya.
0: Karena kadang yang enggak romantis tapi kayak kecil gitu aja yang
3: iya, betul.
0: Orangnya udah berasa gitu.
3: Ya.
0: Pray dulu deh. Seberapa romantisnya?
3: Pray nih yang banyak koleksinya nih. Ayo Pray.
2: Enggak, sebenarnya aku juga sama, enggak begitu romantis jadi orang, enggak.
0: Ay, benar.
2: Cuman akhirnya karena Ilham nyiptain lagu itu kan aku resap dulu nih. Yeah. Lagu intinya apa sih lagu ini ya kan? Oh, disuruh belajar romantis walau enggak romantis nih kan gitu kan. Ya udah, aku coba. Ya coba romantis lah, aku coba gombal-gombalin aja lah.
3: Tapi bukan rokok makan gratis kan?
0: Waduh. Kok begitu?
3: Romantis.
0: Rokok makan gratis.
2: Jadi lebih banyak lah kalau komunikasi tuh sama yang dekat nih, pasangan lah. Ya aku coba inilah. Aku gombalin dikit-dikit lah, belajar romantis lah akhirnya.
3: Legend.
0: Kalau vokalis mah emang di ini ya, diresapi ya kayaknya. Tapi kayaknya dikatakan lagu tahu. Ini doang deh kayaknya nih.
2: Kan harus tahu dulu kan, tahu isi lagunya tuh apa yang harus kita, ini apa.
3: Okay. Diresapi ya.
0: Kalau kata anak muda zaman sekarang, sepakat.
2: Sepakat.
0: Iam. Seberapa romantisnya Iyam?
1: Aduh, aku sih enggak sih ya. Cuma karena... tapi sebagian orang bilang katanya... Aku sih merasa enggak ya. Cuma mungkin dari... Tipikal apa, like yang aku lakuin tuh... Aku tuh kadang suka masakin buat istri.
0: Asik.
1: Iya, jadi... mungkin kata istri sebenarnya kamu tuh romantis loh. Cuma, tapi aku enggak merasa sih. Gitu. Iya, cuma mungkin sebagian orang-orang bilang aja sih.
0: Oke, karena kalau menurut... Karena mungkin kalau menurut yang dibilang sama Iyam, romantis itu bukan karena kita yang ngaku, tapi orang lain yang ngerasa.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Asik. Yes. Bener sih. Yang seru dari ngerjain si belajar romantis ini, apa nih yang boleh di-share?
1: Serunya itu adalah karena kita ini dulu kendala sama jarak. Jadi aku berdua sama Pray Jakarta, sisanya itu Jogja sama Solo. Gitu, jadi kita tuh ngobrolnya itu hanya kayak istilahnya ya ngobrol-ngobrol yang gini-gini terus jadi gitu. Itu benar-benar pengalaman banget yang saya ini banget sih, misalnya kayak gift banget sih, ketemu date gitu, ketemu yang lain. Itu benar-benar enak banget. Itu sih yang maksudnya benar-benar experience ya. Bayangin ya, kita gak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, salaman, ayo kita ngeband ini isinya begini, wah itu jarang banget sih.
0: Gitu. Ini makan waktu berapa lama nih? Karena tadi kan sempat bilang kalau lagu ini kan sebenarnya udah ada dari 2009, terus sempat di 2012. Nah, proses yang dekat-dekat ini apakah ini dirombak lagi sama kalian atau gimana ceritanya?
1: Enggak, gitu. Jadi maksudnya ini memang materi-materi yang sudah siap banget dari dulu, karena kan ini udah emang udah bener jadi banget gitu. Udah mixing mastering, udah apa, udah tinggal kita publish sebenarnya.
0: Oke, dan akhirnya ya menemukan waktu yang tepat adalah di 2026 ini.
1: Iya, betul.
0: Dan mudah-mudahan juga menyusul materi-materi lainnya juga yang kayaknya tambah banyak nih berarti ya.
1: Iya.
3: Ya udah siap, kan? Udah siap semua.
1: Iya, mantap.
0: Oke. Kita lanjut lagi abis ini ngobrolnya karena masih banyak yang mau kutanyain juga ke teman-teman Asmara atau teman Pro 2. Keep on stay tune karena masih lanjut lagi di Music Live Chat. No matter what.

0: Well, back again on Music Live Chat Weekend. Dan masih lanjut ngobrol barengan sama yang lagi belajar romantis. Ada Asmara.
1: Yo.
0: Oke. Okay.
1: Halo.
0: Kata kasih challenge sedikit, satu aja deh nih. Challenge-nya simple aja. Jadi, biar teman Pro 2 ini playlist-nya makin banyak, makin oke. Okay. Kasih satu lagu yang menurut kalian harus didengerin sama teman Pro 2, tapi nggak boleh lagu sendiri, nggak boleh lagunya Asmara. Karena kalau lagunya Asmara, ini hukumnya adalah fardu ain, harus didengerin sebenarnya. Wajib pakai banget nih. Jadi mungkin juga relate sama referensinya kalian juga sih, nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dimas dulu deh.
2: Waduh. Pre dulu deh. Dimas.
1: Iyam dulu, Iyam dulu. Iyam, ayo Iyam.
3: Jujur aku lagi dengerin lagunya Ade. Terbelah jadi dua. Aduh, gawat banget lagu. Mas Ade, keren deh.
0: Itu sebenarnya Mas Ade itu sempat bilang kalau, ini fun fact-nya adalah Mas Ade itu sempat cerita di sini, karena aku pernah interview Mas Ade juga.
3: Okay.
0: Dia pernah bilang kalau, waktu itu aku tanyain kalau penyanyi Indonesia yang pengen diajakin collab siapa, dan dia bilang Gloria Jessica. Jadi udah spoilerin dulu tuh sama dia tuh waktu itu.
3: Oh,
0: nah. Udah di-spoilerin dulu.
3: Iya.
0: Dan
3: jadi
0: gimana?
3: Aku tuh Leslie tuh lagi dengerin itu terus.
0: Lagi dengerin yang itu. Kenapa?
3: Iya. Nah, kayaknya gimana ya? Tiba-tiba mungkin salah satu, kan aku juga adore juga ya, maksudnya salah satu sosok yang memang aku wah keren deh gitu. Mas Ade ya. Kebetulan aku tahu banget perjalanan dia dari awal sampai bisa hari ini, konsistennya dia gimana, terus okay lah keren, maksudnya. Ya gak banyak musisi yang bisa sekonsisten itu sih sampai hari ini gitu. Jadi
0: bener.
3: Setiap dia ada ngeluarin single baru tuh aku tuh selalu dengerin banget gitu. Maksudnya oke. Aku lagi dengerin itu banget.
0: Dan emang
3: terbelah jadi dua.
0: Hasilnya emang gokil sih.
3: Iya keren.
0: Bener, parah itu, gokil parah itu. Siapa nih? Ibra apa Dimas dulu nih?
2: Ibra.
0: Ayo Frey, sikat Frey.
2: Aku lagi senang dengerin itu sih. Sama sih lagunya Mas Ade juga yang dibawain oleh siapa sih, Fadli.
0: Tanpa batas waktu.
2: Aku merindu.
0: Asik. Kasih dikit. Alis nih.
2: Tanpa batas waktu.
0: Asik. Boleh.
2: Ya itulah. Aku lagi senang dengerin lagu itu sih.
0: Oke. Okay. Relate apa gimana nih? Relate?
2: Ya. Kok dalam banget kayaknya iyanya.
0: Iya. Tadi kan volume kan iya itu. Iya.
2: Iya.
0: Oke, Dimas. Apa nih? Iya.
4: Sama, kalau saya juga masih dengerin lagu karyanya Ade. Kebetulan kalau saya lebih ke lagunya yang terpukau ya. Lagu terpukau yang dinyanyiin Astrid. Itu lagu, gak tahu, itu lagu romantis banget sih.
0: Kacau.
4: Itu lagu bagus sih, betul. Bagus banget
0: itu.
4: Ya
0: itu...
4: secara kakak saya mengagumi karya-karya adik saya sendiri dan saya bangga. Dan itu salah satu lagu karya adik yang bagus.
0: Itu juga jadi satu lagu yang lagi sering aku dengerin juga sendiri soalnya.
4: Ya betul, itu naikin mood booster ya kalau kita punya pasangan, kita punya punya hubungan yang baik gitu. Buat keluarga pun bisa ya, semuanya bisa.
0: Ya. Tapi tingkat halunya jadi tinggi ya sebenarnya
4: ya.
0: Gitu ya.
4: Keren lah, pokoknya keren. Asmara ngikutin ntar lagi.
3: Iya,
0: amin. Tapi sebenarnya kalau dari kalian sendiri, menurut kalian orang itu perlu nggak belajar buat romantis, atau ya udah jadi diri sendiri aja deh, atau gimana nih? Kalau dalam terusnya dalam hubungan ya, menurut kalian gimana?
3: Sebenarnya romantis itu kan ya salah satu hal yang baik ya. Maksudnya siapa sih orang yang nggak mau diperlakukan dengan baik dan sweet gitu kan? Pasti orang mau kan?
0: Yes.
3: Ya iya pasti kan. Maksudnya kita di situ nggak memaksakan seseorang untuk menjadi apa gitu. Tapi maksudnya belajar romantis itu ya perlu juga sih gitu. Dengan cara dan style masing-masing.
0: Belajar romantis itu perlu. Tapi kalau dalam hubungan harus romantis atau enggak? Kalau menurut kalian?
3: Tergantung, karena ada orang yang suka gak suka digombalin. Kalau tiap hari kita digombalin capek juga sih.
0: Juga.
3: Iya. Kamu lucu banget deh, kayak tiap hari juga bosan juga sih.
0: Mana gombalnya gitu-gitu doang lagi ya?
3: Iya, lagi.
0: Diulang-ulangnya kalau ke satu orang gak apa-apa, kalau diulangnya ke beda orang gitu ya.
3: Nah, itu yang bahaya. Pray jago itu.
0: Kena lagi aja itu sih, Pray. Kena
2: gue lagi udah pokoknya.
0: Tapi sebenarnya dari lagu ini, kalau menurut kalian mungkin masing-masing deh, apa yang menurut kalian orang tuh bisa belajar dari lagu ini? Tadi sebenarnya Dimas udah sempat bilang sih, tapi nggak apa-apa kalau mau disampaikan lagi boleh gitu. Apa sih mungkin kalian pengen kasih tahu ke orang dari lagu ini?
4: Ayo, siapa?
0: Siapa?
3: Monggo Dad, silakan Dad.
4: Ayo Dad. Ya mungkin masih sama oleh saya. Ya, pesan lagu ini ya kita harus nunjukin hal-hal yang mungkin sederhana tapi itu akan berkesan ya. Ya kita harus coba, memang gak mudah, jadi ngerubah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan tapi itu kalau dilakukan ada hasil yang baik, pasti energinya kena baik buat orang lain gitu.
0: Ah benar, energinya pasti kena baik juga. Dari yang bikin ya. Lagu mungkin?
3: Iya sih benar, karena segala sesuatu itu kan semoga aja orang tuh gak berpikir cinta itu harus selalu romantis gitu.

0: cicilan padahal situnya juga nyicil juga. Ya dibayar punya kamu dulu, jangan punyanya dia dulu.
1: Nah, betul.
0: Dari yang berpengalaman, Iprai mungkin.
1: Nah, Iprai nih.
2: Apa ya, romantis itu ya menurut aku ya. Mungkin tiap orang pasti beda-beda cara romantisnya seperti apa. Enggak, ya itu enggak harus kasih bunga, enggak harus apa tadi? Segala sesuatu yang digombal lalu apa lah ya, mungkin beda-beda kalau cara romantisnya. Karena, ya menurut aku sih gitu.
0: Karena setiap orang juga beda-beda treatmentnya juga ya.
2: Pasti ya, benar. Romantisnya itu kan nggak harus yang ya itu tadi kasih bunga atau ini itu. Itu beda-beda tiap orang.
0: Itu dia. Next nih ke depannya, karena katanya Iam tadi adalah kalian udah nyiapin bahkan sampai album ya sebenarnya ya.
3: Yes, betul. Ya.
0: Kapan ini keluarnya lancar kira-kira?
3: Ah, itu dia. Jadi kita lebih ke partial kali ya. Hmm? Jadi one by one, satu-satu. Terus sebetulnya kita juga udah, kabar baiknya kita sudah syuting untuk full album. Jadi kita udah syuting 8 kemarin. Wow. Jadi kita udah punya materi yang cukup banyak, baik itu lagunya, baik itu untuk visualnya. Jadi harapan kita tuh tinggal nunggu momen di mana saat Asmara tuh memang benar-benar bisa keluar. Seru akan lancar. Iya, makanya.
0: Prepare nih soalnya ini benar-benar udah siap, tinggal dikeluarin aja senjatanya. Ya,
3: betul.
0: Alright, berarti udah berapa persen nih? Berarti kurang lebih kalau boleh tahu.
3: Sebenarnya sih kalau untuk materi sih udah ya. Kayak video klip kita juga udah siap kemarin, karena kita sudah syuting 8. Terus album juga udah tinggal parsial keluarnya aja sih. Kayak sekarang kita udah lagu ketiga Belajar Romantis. Ini kita masih punya 5 lagi untuk dikeluarin.
0: Okay. Jadi di albumnya akan ada sekitar 8 berarti ya.
3: 8 track, betul, ya. Betul, 8 track.
0: Okay. Kita doain mudah-mudahan tahun ini keluar ya.
1: Amin.
0: Lebih cepat lebih baik juga ya sebenarnya. Iya, jadi biar lebih betul banyak yang bisa. Tapi secara 8 lagu itu sama semuakah atau ada yang something different? Karena kan tadi kalau bilang di 3 single sebelumnya sama yang ini ya. Lagu Cinta beda, terus juga Pacar Rahasia juga agak beda. Ini juga beda nih si Belajar Romantis.
3: Nah,
0: beda-beda gak nih? Atau gimana?
3: Salah satunya yang Mas Faris bilang beda, itu juga ada judulnya beda.
0: Maksudnya tuh secara genre-nya atau secara aransemennya beda-beda, ternyata ada judulnya beneran.
3: Iya, enggak ya, jujur ya. Asmara itu kalau nanti sampai yang kita dengerin full album semua, itu musiknya lebih variatif. Ada yang kayak model-model rock jadul tahun 70 gitu, terus ada yang kayak yang bener-bener balladsnya ada. Kita masih punya single-single lumayan, bukan lumayan, menurut aku sih oke banget.
0: Alright, Palu gede ya, Palu mau gue ada ya?
1: Iya.
0: Boleh. Harapannya next ke depan buat Asmara apa nih? Kira-kira kalau kalian pengen liatnya Asmara nanti ke depannya kayak gimana nih?
3: Mas Bray?
2: Ya pastinya harus lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Semoga diterima oleh pendengar-pendengar di seluruh Indonesia dan semua negara.
0: Amin.
2: Itu aja sih harapannya.
0: Dan lagunya emang sekeci itu, karena bahkan sampai Mas Adi di YouTube-nya kayak di music videonya bilang lagunya sumpah sekeci itu. Jadi emang apa namanya, kalau didengerin apa namanya liriknya tuh bener-bener yang gampang orang buat nangkep juga. Jadi harus banget dengerin. Caranya gimana kalau mau dengerin lagunya, bisa kemana aja, dan kalau mau kepo-kepoin soal Asmara bisa kemana nih? Silakan kasih tahu.
2: Dimas.
0: Di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, kasih tahu.
1: Bisa ke channel YouTube My Music Record, di situ ada video klip kita Belajar Romantis. Diam, lanjutkan.
3: Bisa ke digital musik, ada Spotify, ada iTunes, dan banyak juga. Terus yang pasti kalau misalnya kalian mau lihat keseharian kita, bisa di official Instagram Asmara. Semua ada di situ.
0: Official Instagramnya apa, bro?
3: Asmara Band,
0: langsung ke situ aja. Betul, dan jangan lupa buat dengerin, karena lagunya emang sekeci itu, terutama buat kamu yang lagi berusaha untuk romantis ya. Walaupun kamu merasa bahwa kayaknya aku nggak pantas buat kayak begini, tapi gak apa-apa, harus dengerin lagu ini, karena emang lagu ini sebagus itu, sekeren itu. Mudah-mudahan juga makin banyak menemukan pendengarnya dimanapun itu juga ya.
3: Amin.
1: Terima kasih.
2: Amin.
0: Kali ini thank you banget Dimas, Iam, Iprai, thank you banget udah
3: ngobrol
0: sama aku. Semoga
1: makin Mas
0: sukses buat kedepannya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dan bahkan mungkin bisa kesini ya, ke Semarang ya.
3: Oh,
1: amin. Segera kita mampir kesana ya, Mas.
0: Alright.
1: Tunggu juga yang cover Belajar Romantis. Silakan cover sebanyak-banyaknya. Bisa tag kita di Instagram Asmara Band.
0: Bisa juga tuh yang mau cover, karena ada karaoke videonya juga ya?
1: Iya, betul.
3: Oh, ada.
1: Bisa tuh. Ya. Betul sekali.
0: Saya sukanya My Music adalah ada karaoke videonya.

0: itu penting musik.
1: Dan itu tadi Tompro habis ngobrol barengan sama teman-teman dari Asmara. Thank you banget sekali lagi. Dan kira-kira
2: thank you.
0: Thank you Mas Faris.
1: Dan kira-kira next bakal ngobrol sama musisi keren mana lagi? Pokoknya pantengin aja terus di Music Live Chat. Dan sekarang kita balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Saya thanks buat teman-teman Pro 2 yang sudah dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Faris Magdir pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Sembilan puluh sembilan FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kali ini kita di Gema Piala Dunia 2026 dan kali ini ada informasi tentang Ekuador yang akan menghadapi Curaçao pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.
3: Ekuador akan menghadapi Curaçao pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Ekuador datang dengan tekanan untuk meraih kemenangan setelah kalah tipis 0-1 dari Pantai Gading. Hasil tersebut mengakhiri catatan 19 pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibukukan Latri sejak September 2024. Sementara itu, Curaçao harus bangkit usai mengalami kekalahan telak 1-7 dari Jerman pada laga debut mereka di Piala Dunia. Secara kualitas dan pengalaman, Ekuador lebih diunggulkan untuk meraih poin. Tim asuhan Sebastian BKCC memiliki fondasi permainan yang kuat, terutama di sektor pertahanan yang diperkuat William Pacho dan Piero Incapié. Di lini tengah, Moise Caicedo menjadi motor permainan sekaligus penghubung antara lini belakang dan depan. Sedangkan di sektor serang, Ener Valencia masih menjadi tumpuan utama berkat pengalaman dan ketajamannya di level internasional. Berdasarkan sejumlah prediksi jelang pertandingan, Ekuador diperkirakan akan tampil dengan formasi 4-2-3-1. Moise Ramirez berpeluang mengawal gawang, didukung Angelo Preciado, Felix Torres, Jackson Porozo, dan Pervis Estupinan di lini belakang. Lini tengah kemungkinan ditempati Moise Caicedo dan Jordi Alcivar. Sementara Kendry Páez, John Yeboah, serta Nelson Angulo akan menopang Anthony Valencia di lini depan. Di kubu Curaçao, pelatih Dick Advocaat diperkirakan tetap mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman yang berkarir di Eropa. Eloy Room kemungkinan menjadi penjaga gawang utama dengan dukungan Armando Obispo, Richard Libazor, Charles Floranus, dan Deveron Vonville di sektor pertahanan. Leandro Bacuna dan Junino Bacuna diprediksi menjadi penggerak permainan di lini tengah. Sedangkan Tahi Chong dan Jurgen Locadia akan menjadi andalan dalam membangun serangan. Dari sisi prediksi hasil pertandingan, mayoritas pengamat menempatkan Ekuador sebagai favorit kuat untuk menang. Selain memiliki kualitas individu yang lebih baik, Ekuador juga dinilai unggul dalam organisasi permainan dan pengalaman menghadapi lawan-lawan level dunia. Pertandingan ini juga memiliki nilai historis tersendiri, karena menjadi pertemuan pertama antara Ekuador dan Curaçao di ajang internasional senior. Ekuador sendiri memiliki pengalaman yang jauh lebih matang di Piala Dunia dengan beberapa kali tampil di putaran final. Sedangkan Curaçao baru mencatat sejarah sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu tampil untuk pertama kalinya di panggung terbesar sepak bola dunia setelah menjalani perjalanan impresif di kualifikasi zona CONCACAF. Bagi Ekuador, kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara Curaçao akan berusaha menciptakan kejutan dan meraih poin pertama mereka di Piala Dunia 2026. Hasil laga ini diperkirakan akan sangat menentukan peta persaingan grup E sebelum kedua tim menjalani pertandingan terakhir fase grup.
2: Demikian informasi Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya kau bisa langsung cek juga tahun Pro 2 di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI. RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam minggu ya. Seperti biasa, malam minggu saatnya nongkrong di Pro 2 Community. Pokoknya bakal membahas dengan teman-teman komunitas. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman. Teman sih lebih tepatnya, karena yang hadir satu nih dari Ramah ke Bumi, yang pastinya membahas tentang lingkungan sesuai dengan topik ya. Mungkin teman-teman udah lihat dari flyer yang udah di-share di media sosial ya. Kita akan bahas tentang memulai hidup yang ramah lingkungan. Nah, pasti seru banget ya. Dan sebelum itu kita harus kenalan dulu dengan salah satu anggota Ramah ke Bumi yang sudah hadir. Halo, selamat malam. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu.
2: Ya, oke, baik. Perkenalkan, saya Rian Praditya. Saya merupakan salah satu anggota dari Ramah ke Bumi. Saya juga masih berkuliah, kebetulan sekarang di Pendidikan Biologi UMP, dan sekarang masih melaksanakan penelitian. Iya, begitu. Dan doakan saja semoga cepat selesai dan
1: Amin.
2: Juga lancar.
1: Semoga gitu. Lancar ya, berarti lagi tugas Amin. Akhir ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Jadi Kak Ren ini adalah salah satu anggota Ramah ke Bumi. Nah, mungkin di awal boleh diceritakan dulu sebenarnya Ramah ke Bumi itu apa sih?
2: Iya, oke. Okay. Jadi Ramah ke Bumi itu merupakan komunitas yang tujuannya itu untuk berbagi, untuk belajar, dan juga untuk saling mengingatkan satu sama lain gitu tentang isu-isu lingkungan, terutama saat ini di mana sampah-sampah dan juga banyak sekali faktor-faktor yang membuat bumi kita ini yang semakin lama semakin buruk gitu. Jadi dari Ramah ke Bumi ini jadi wadah buat kita agar bisa menjaga dan juga merawat lingkungan kita gitu.
1: Oke, jadi teman-teman Ramah ke Bumi ini lebih giat untuk menyebarluaskan ibaratnya edukasi ya tentang ya, lingkungan ya ke masyarakat pastinya. Wah, jadi sangat cocok apalagi di sekarang, era sekarang kan kayak bumi makin panas ya.
2: Betul.
1: Makin panas, makin mungkin global warming lah dampaknya udah mulai kerasa di kita. Nah, tadi kan edukasi, berbagi, sharing, saya mengingatkan sebenarnya untuk bentuk-bentuk kegiatan sendiri dari Ramah ke Bumi itu seperti apa kegiatannya?
2: Iya, banyak kegiatannya, mulai dari sharing session, terus ada piknik bersama, dan juga ini pikniknya juga apa konsepnya juga beda. Jadi biasanya piknik kan bawa makan itu banyak, tapi dari Ramah ke Bumi itu menerapkan juga konsep ramah lingkungan.
1: Oke. Terus ada kegiatan apa lagi selain itu?
2: Selain itu juga bisa apa jajan, minim sampah. Dan juga bisa beli makan tanpa menggunakan apa sampah-sampah gitu.
1: Oke. Jadi berarti kita jajan tapi tetap ramah lingkungan ya.
2: Betul.
1: Karena jajan minim sampah, pakai wadah sendiri. Karena kan kalau misalnya jajan mungkin biasanya dari pedagang itu udah ada plastiknya, wadah-wadahnya yang itu berpotensi menimbulkan sampah. Jadi ada ya tadi jajan minim sampah ya.
2: Oke.
1: Wah, ini menarik ya teman Prodo, karena di era sekarang, in this era, apalagi kemarin beberapa waktu lalu ya, harga plastik kan naik ya, melonjak ya. Dan kalau kita lihat tumpukan plastik di luar kan sebenarnya makin banyak gitu. Jadi ini jadi salah satu langkah kita untuk lebih hidup ramah lingkungan ya, seperti yang temanya itu memulai hidup yang ramah lingkungan. Nah, ini sebenarnya hidup ramah lingkungan atau zero waste lifestyle ya, hidup ramah lingkungan itu sebenarnya hidup yang seperti apa sih? Mungkin boleh disampaikan juga nih ke teman Pro 2.
2: Oke, jadi itu merupakan sebuah aktivitas di mana biasanya kan kita sebagai manusia jelas tidak mungkin bakal apa namanya bisa tinggal, maksudnya tidak akan bisa terlepas dari yang namanya sampah. Dari mulai hal yang paling kecil saja, misal kita lagi beli jajan, kan pasti ada sampah yang terbuang dari bungkusnya, dari wadahnya, dari karet pengikat, dan masih banyak lagi. Itu baru jajan, masih banyak lagi yang lain-lain yang bisa menjadikan apa hal itu jadi sampah gitu.
1: Oke, jadi hidup ramah lingkungan tuh ibaratnya kita sebisa mungkin meminimalisir sampah itu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, apalagi di era sekarang mah ya, semua jajan mah bungkusnya kayaknya sekali pakai gitu, dan itu jadi salah satu sumber sampah juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, Tuan Pro 2, nanti kita bakal back lagi, kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut ya, kita bakal kulik lebih dalam lagi. Terus aja merapa di sini ya, karena kita masih live juga di YouTube RRI Purwokerto. So, terus enjoy, kita ke lagu dulu yang jadi song.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia.

0: malam-malam.
1: Alright, teman berdua, so pasti masih di berdua community di malam hari ini ya, masih bersama Kak Rian dari Ramah ke Bumi. Kalau tadi di awal udah sedikit mengenalkan ya tentang Ramah ke Bumi, kegiatan-kegiatannya yang ternyata simple tapi ternyata tetap berdampak ya terhadap lingkungan, dan kayaknya kita harus mulai mencoba juga ya sesuai dengan topik malam hari ini, memulai hidup yang ramah lingkungan. Nah, ini Kak Rian mungkin alasan ya, kenapa sih kita harus memulai hidup ramah lingkungan? Itu alasannya kenapa sih kita harus mulai ya untuk hidup ramah lingkungan itu seperti apa?
2: Ya oke, okay. Jelas mulai dari diri sendiri, kita harus bisa ramah terhadap lingkungan, terhadap bumi. Karena bumi ini kan cuma satu, sedangkan bumi ini semakin lama bukannya semakin baik kan, malah semakin buruk gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu gitu, buat bisa lebih baik, lebih menjaga, lebih apa namanya, cinta dengan lingkungan. Sehingga lingkungan ini akan berdampak baik pula pada kita gitu.
1: Oke. Jadi ya make sense sih, karena kan bumi cuma satu ya. Artinya ya kita mau tinggal di mana lagi nih kalau makin hari buminya makin rusak gitu. Dan siapa lagi kalau bukan kita manusia ya, ibaratnya yang menjaga bumi gitu. Jadi kalau ditanya, emang kenapa sih kita harus mulai menjaga bumi? Ya karena bumi cuma satu dan kita cuma bisa tinggal di bumi untuk saat ini ya. Kalau mau ke Mars kayaknya mahal ya biaya ya.
2: Mahal banget.
1: Itu masih belum terpikirkan ya, selagi ada di bumi kita harus jaga bumi dengan baik pastinya. Nah ini kan begitu penting ya, bahkan sangat penting kita untuk memulai hidup ramah lingkungan. Nah kita bisa mulai dari hal apa sih buat menjaga lingkungan, mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan itu yang seperti apa?
2: Iya, banyak sekali contohnya. Mungkin dari hal paling kecil aja. Misal kita lagi beli jajan, beli permen lah. Paling kecil permen. Kan kadang ada bungkus. Bungkus permen, kita makan. Nah, bungkusnya ini biasanya kita apain ini?
1: Buang kan.
2: Nah, dengan cara kita mengambil dan juga membuang pada tempatnya, itu bisa mengurangi sampah. Meskipun kecil ya. Kalau misal kecil terus dikumpul-kumpul kan, dari gimana kecilnya kan banyak banget kan. Jadi ya dari awal kegiatan yang mungkin sepele, lama-lama ya jadi terbiasa, jadi hal-hal besar pun jadi bisa dilakukan gitu.
1: Oke. Jadi sesimpel ibaratnya kita lebih aware dengan sampah kita ya. Nggak buang sembarangan. Apalagi sekarang mungkin sampah itu kategorinya kan banyak. Jadi kemasan plastik mungkin bisa dipisahkan gitu ya. Jadi sesuai kategori gitu. Terus apalagi nih, mungkin Karian sendiri udah melaksanakan ya hidup yang ramah lingkungan atau minim emisi karbon itu seperti apa?
2: Minim emisi karbon ada. Bisa saya biasanya sih saya ini dengan jalan kaki. Itu biasanya kalau paling gampang lah contohnya pergi ke warung. Daripada pakai motor, ya memang gampang emang sih. Cuma duduk, gas, sampai kan. Cuman kan dari jarak berapa ratus meter kan tetap keluar karbon gitu kan. Jadi lebih baik aku lebih sukanya jalan kaki. Dan ini nyehat kan gitu. Terus juga selain jalan kaki, saya pun juga apa ya, suka goes. Bedaan gitu.
1: Oke. Nah, dari bersepeda, apa sih manfaat yang diperoleh gitu dari Karian? Yang mungkin efeknya ke diri sendiri dan juga ke lingkungan.
2: Iya, manfaatnya sih banyak dari saya yang saya rasakan. Terutama dari apa namanya, stamina gitu. Dari yang dulunya, ya saya kan orang mageran kan awalnya gitu. Yang aduh jalan pun juga males ya. Tapi pas aku awal-awal, ah cobalah sepedaan lah. Awalnya iseng-iseng gitu. Terus malah apa ya, jadi yang awalnya sakit. Jadi karena dibiasakan jadinya terbiasa gitu. Terus juga biasa capek. Kaki tahu-tahu kesemutan gitu ya, malah jadi biasa. Jadi itu ngaruh banget sama diri saya sendiri, lebih sehat, lebih kuat gitu.
1: Terus kalau efek ke lingkungannya seperti apa?
2: kalau ke lingkungannya jelas ini kan sepeda, keluarnya kan energi dari kita. Mm-hmm. Tidak ada karbon, mm-hmm, tidak ada pencemaran, mm-hmm, tidak ada polusi. Mm-hmm. Ya itu.
1: Oke, okay. Jadi apalagi akhir-akhir ini kan kayaknya sepeda lagi tren lagi ya.
2: Betul.
1: Waktu itu kan sempat tren di masa COVID. Nah kalau sekarang mulai tren lagi karena menjadi salah satu gaya hidup yang ramah lingkungan ya. Selain ramah lingkungan emang sehat ya, karena kan kita harus bergerak ya. Kalau kita kebiasaan naik motor aja, ibaratnya kayak tadi yang disampaikan ke warung, dekit banget naik motor, emang sih tadi ringan ya. Tapi ternyata kan efeknya tetap lingkungan ya, tetap menghasilkan karbon ya. Oke. Nah, kalau misalnya hal simpel dari rumah nih, misalnya rumah atau hemat energi listrik nih, apa sih yang bisa kita lakukan atau kita mulai biar kita bisa lebih ramah lingkungan?
2: Iya, kita bisa mulai dengan sekiranya ada alat-alat elektronik yang kira-kira yang sudah enggak dipakai, kita cabut saja. Itu.
1: Oke.
2: Jadi jadi apa? Walaupun apa, colokan HP misal, keluarnya memang beberapa volt kan, tapi kan itu sekecil pun apa tenaga, itu kan tetap keluar.
1: Jadi buat teman Pro 2 yang misalnya ngecas handphone, ini kayaknya relate ya, hampir semua orang ngecas handphone, yang dicabut cuma handphonenya aja ya.
2: Iya.
1: Colokannya masih nyolok nih, padahal udah gak ngecharge gitu. Nah itu sebaiknya mah dicabut aja. Salah satu bentuk simple untuk lebih ramah lingkungan pastinya ya. Terus juga mungkin kayak tadi yang disampaikan juga, alat-alat elektronik di rumah yang gak kepake, ya cabut aja ya. Oke. Nah kalau soal, tadi kan juga sempat disinggung soal kemana-mana jalan kalau gak naik sepeda. Ini kan berkaitan sama transportasi umum ya. Nah kalau menurut kalian sendiri, sebenarnya penting gak sih kita untuk memulai naik transportasi umum juga?
2: Penting, itu soalnya meskipun dari kendaraan itu mengeluarkan emisi kan, apa dari bisnya, tapi itu lebih baik daripada tiap orang itu bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri, di samping emisinya juga bertambah banyak, juga kemacetan pun juga tak dapat terhindarkan gitu. Jadi ibarat kayak mengefisiensikan emisi gitu.
1: Karena ya umum jadi kan banyak ngangkut ya, benar-benar. Wah bisa nih, apalagi kalau di Banyumas sendiri udah ada beberapa transportasi umum yang terintegrasi ya, dan mempermudah kita untuk pergi ke beberapa tempat dengan harga terjangkau. Jadi bisa nih mulai juga teman-teman untuk mencoba untuk beralih atau sesekali mencoba untuk menggunakan transportasi umum atau jalan kaki atau bersepeda ya, sebagai salah satu langkah untuk memulai hidup yang lebih ramah lingkungan. Wah, ternyata ada banyak hal simple ya yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut, kita bakal lanjut ke segmen terakhir. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Teman-teman Pro 2, suka dengerin lagu yang ini?

0: Kalau malam-malam.
1: Masih di Perdua Community, teman Perdua, bareng sama Karian dari Ramah ke Bumi. Nah, tadi kita juga masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto. Wah, ternyata udah ada yang gabung di live chatnya ya, dari Kak Miftahur Rohman. Nah, di sini ikut berpendapat juga. Maksudnya ramah lingkungan tanpa plastik itu tas belanja sama wadah makanan dari bambu dan daun pisang yang go green. Wah, ini ternyata Kak Miftahur Rohman juga mungkin sudah mulai menerapkan ya hidup yang ramah lingkungan. Nah, ini kan jadi salah satu cara untuk mengurangi plastik ya sebenarnya. Mungkin kalian bisa menambahkan juga gimana sih caranya kita buat hidup yang ramah lingkungan atau mengurangi sampah plastik. Nah, itu caranya kayak gimana?
2: Oke, jadi bagus banget kalau misal pakai apa tas dari apa tadi?
1: Tas kain,
2: terus dari
1: bambu daun pisang.
2: Mm-hmm. Intinya dari yang organik pun bagus. Mm-hmm. Dan juga kita juga bisa loh buat tas sendiri. Mm-hmm. Kalau misal kita punya daya kreatif, mm-hmm, bisa nih pakai baju bekas, mm-hmm, dijahit, mm-hmm, bisa dari tas.
1: Oke.
2: Okay. Atau yang mungkin apa ya, lebih bisa dibilang solusi gitu, mm-hmm, dari plastik-plastik yang mungkin banyak, mm-hmm, kita juga bisa bikin tas pakai plastik.
1: Oke. Ibaratnya kayak kita tetap manfaatin plastik yang ada, karena kan kayaknya kita gak mungkin hidup tanpa plastik ya. Nah, tapi justru dari plastik itu kita bisa kreasikan dan mengurangi dengan itu, kita gak mubazir atau buang-buang plastik, sekali pakai buang gitu ya. Jadi bisa juga nih tadi kayak tas kain gitu ya, kan itu kan guna ulang atau bisa diulang apa dipakai berkali-kali gitu kan. Atau juga tumbler juga termasuk ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi pakai tumbler juga termasuk cara kita untuk mengurangi plastik ya. Oke. Mungkin dari kalian ada tambahan lagi buat mengurangi plastik gimana caranya? Ada lagi enggak tipsnya?
2: Ada lagi kalau misal kita mau beli makan, mm-hmm, bisa ini pakai bawa apa tempat makan sendiri.
1: Oke. Oh kayak itu tadi ya disebutin di awal jajan minim sampah ya.
2: Nah, betul.
1: Oh iya, kayaknya di Purwokerto juga ada beberapa tempat yang bahkan ngasih diskon kalau misalnya kita pakai wadah sendiri, kayak pakai tumbler gitu ya. Jadi ini menguntungkan buat kita ya. Jadi selain ramah lingkungan juga ramah di kantong ya, karena dapat diskon ataupun bonus-bonus gitu ya. Ada beberapa tempat yang memang menyediakan itu. Jadi jangan lupa pakai wadah kamu, teman Pro2, pakai tumbler kamu juga pastinya ya. Oh iya nih, tadi kan di awal sempat disampaikan juga kegiatan-kegiatan dari Ramah ke Bumi ya. Nah, dalam waktu dekat ada enggak sih kegiatan yang akan berlangsung dari Ramah ke Bumi?
2: Oke, jadi dari kami, mm-hmm, ini akan ada beberapa kegiatan. Mm-hmm. Selengkapnya tinggal cek aja.
1: Okay.
2: Pantau aja di Ramah ke Bumi di Instagram.
1: Bakal di spill di situ ya kegiatannya ya. Jadi jangan lupa di follow juga di Ramah ke Bumi di Instagram ya. Dan pastinya nih mungkin di luar sana banyak teman-teman yang mungkin masih belum mulai atau baru mau mulai gitu kan, masih bingung mulainya dari mana. Mungkin bisa mulai dari ikuti kegiatan Ramah ke Bumi gitu ya kak ya?
2: Iya, betul
1: sekali. Oke. Tapi untuk kegiatan Ramah ke Bumi sebenarnya terbuka untuk umum gak sih?
2: Jelas ya, kalau Ramah ke Bumi ini terbuka untuk semua umur, mm-hmm, semua kalangan, mm-hmm, bisa.
1: Bisa banget ya. Oke. Dan kayaknya di Ramah ke Bumi pun ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi ya. Jadi terbuka juga nih yang mau kolaborasi bisa langsung merapat juga ya. Nah mungkin terakhir nih, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya sebenarnya hal-hal simple gimana caranya kita untuk memulai hidup yang ramah lingkungan, udah dibahas semua banyak banget. Nah ini mungkin terakhir pesan buat teman Pro2 nih di luar sana yang mungkin mau memulai hidup ramah lingkungan, mungkin boleh dikasih pesan atau semangat dari Kak Rian, boleh silahkan.
2: Oke. Jadi buat teman-teman yang belum memulai buat menjaga lingkungan, ayo mulai dari sekarang ya. Kapan lagi kalau misal kita belum mulai, gak akan bisa selesai gitu. Dan buat yang baru mulai, tetap semangat, tetap konsisten, tetap jangan menyerah gitulah. Intinya apa yang kita lakukan akan berdampak besar pada kita esok harinya.
1: Wah keren nih, jadi kita harus mulai aja dulu ya. Yuk mulai untuk hidup ramah lingkungan. Dari tadi yang disampaikan hal-hal sederhana yang bisa banget mulai kita lakukan dari diri kita, dari rumah kita mungkin ya, yang simple-simple aja dulu. Yang penting mulai aja dulu ya. Oke, baik, terima kasih Karen untuk sharing-sharingnya malam hari ini. Yang pastinya semoga ada kesempatan lain ya buat ngobrol-ngobrol lagi tentang ramah lingkungan ya. Oke, terima kasih. Dan tentunya teman perdua, kamu bisa cek lagi mungkin ketinggalan ya untuk mengikuti obrolan seru malam hari ini. Bisa cek kembali di YouTube RRI Purwokerto. Langsung search aja di sana. Dan yang pasti setelah ini akan ada acara lain, jadi terus aja merapat di sini. Kita berdua pamit. See you and bye-bye.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia.

Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Show malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, saat malam tuan Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol di Pro 2 Community, sekarang bareng sama Kelsa bakal lanjut ditemenin sampai jam 11 aja. Ini bakal ada banyak hal seru bakal aku share ke kamu. Obrolannya yang asik ya, lagu-lagu buat temenin malam minggu kamu, ya kan? Nanti bakal seru deh. Aku juga bakal live TikTok ya, tapi nanti dulu. Sabar dulu, kita ke lagu dulu kali ya. Satu lagu enak dari David Bayu, segalanya itu kamu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Alright, Tampro 2, so pasti kali ini aku masih bakal di sini ya. Kali ini aku ada updatean dulu ya. Salah satu musisi ya, baru-baru ini ada yang kolaborasi lagi. Ada Clean Bandit Tampro 2 yang balik lagi dengan I Don't Wanna Hurt You. Ini kolaborasi pertama bareng sama Big Pig ya. Jadi setelah hampir setahun tanpa ngerilis musik baru, akhirnya Clean Bandit bisa dibilang kayak comeback ya di tanggal 17 ini. Karena di lagu ini mereka menggandeng penyanyi sekaligus penulis asal Irlandia untuk kolaborasi perdana mereka pastinya ya. Dan lagu ini pertama kali tuh ditampilin itu di Agustus sebenarnya ya. Dan ini juga menandai single kedua sebagai artis independen ya, yang pastinya lagu itu menjadikan keduanya itu sepanjang 2026 ya, setelah sebelumnya itu ngerilis Take Hit. Dan ini kolaborasi sama Marshall, dirilis di April ya tahun 2022. Widih, gokil. Kita tunggu lah ya kabar-kabar selanjutnya pastinya dari Clean Bandit ini.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: malam.
1: Oke, deh tahun pradua kali ini aku bakal update dulu ya dari salah satu musisi again, kalau tadi ada Clean Bandit ya. Kali ini aku punya updatean dari Asher ya, salah satu rapper yang udah terkenal banget ya. Kali ini dia kan penulis lagu R&B juga ya. Nah, ini melanjutkan era album terbarunya dengan ngerilis Tempa. Ini The Dream, dan juga ini ada Asher di sini ya. Lagu itu jadi rilisan kedua dari album Love or Hate 2 yang dijadwalkan bakal rilis nanti 10 Juli. Wih. Dan tau gak sih yang produser ini siapa? Ada Pharrell Williams ya. Jadi nuansa Tampa ini lebih ke R&B yang tentunya lebih menyoroti kisah tentang ngasih perhatian dan juga perlakuan terbaik kepada seorang yang gak mendapatkan dari pasangan saat ini gitu. Oke ya, banyak yang relate nih lagunya. Dan bisa dibilang Tampa ini nyusul perilisan Bring That Body yang rilis di awal Mei kemarin ya. Dan dua lagu ini tuh bakal jadi bagian dari Love or Hate 2, album yang berfungsi sebagai sequel dari album debut The Dream, ada Love or Hate di 2007. Jadi selangnya cukup jauh ya, dan kali ini ada spesial karena ada Asher di dalamnya ya, tahun pra 2. Gokil sih ya.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Nomor dua, kalau lagi ngumpul-ngumpul, kamu biasanya ngapain sih ya? Apakah cuma yeping-yeping atau kegosip-gosip gitu ya? Atau masak-masak, makan, nobar gitu ya? Kegiatan ngumpul yang paling seru yang kamu sukai itu apa sih? Nomor dua, boleh kasih tahu bareng sama aku di sini ya. Bentar lagi aku bakal live di TikTok dan kamu bisa gabung juga di sana. Kasih tahu, kalau ngumpul-ngumpul kamu seringnya ngapain sih? Gas merapat ya. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ada Nadif Basalamah. Kata ini tahu sama tanpamu spesial buat malam hari ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 0811-3212-22
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Buat kamu tuan pro 2 yang baru aja gabung ya, kali ini aku lagi live juga di TikTok @pro2pwt. Tadi pro2pwt, gas merapat ya. Boleh kasih tahu kamu kalau lagi ngumpul tuh sukanya ngapain sih? Entah ngumpul sama keluarga atau temen gitu ya. Nah, kali ini aku bakal sapa-sapa yang udah gabung. Halo, selamat malam. Ada ruang kosong ya. Aku kalau kumpul itu sukanya touring jarak deket ya, ke rumah teman-teman, Vespa. Wih, mantep bener ya. Jadi kalau ngumpul tuh sekalian ya, kayak touring-touring tipis-tipis gitu ya. Ih, asik nih, asik juga ya. Terima kasih ruang kosong. Ada Mas Wahyu, terima kasih udah gabung di sini. Ada nih Bang Prasetya yang lagi di Jepang. Oh, ternyata di sana udah jam 00 ya. Ih, kau begadang berarti ya. Begadang jangan begadang, Bang ya. Oke. Okay. Oh, kalau tadi ruang kosong tuh touringnya tuh tipis-tipis ya, paling pendek beda kecamatan. Abis itu ngumpul-ngumpul apa? Ngopi. Cocok, cocok, cocok ya. Terus juga kalau Mas Wahyu nih ya, ini kalau ngumpul-ngumpul tuh biasanya ngobrolin konspirasi, agama, negara, alam semesta, zaman purba. Ini kayaknya lagi kalau nongkrong tuh apa aja dibahas ya, kayak sampai ke zaman purba aja dibahas gitu ya. Tapi seru ya, obrolnya tuh bakal ada terus gitu ya. Kayak ada timeline-nya gak? Biasanya kayak nih masih jam 10-an tuh bahasnya masih bahas ringan-ringan, ntar jam 3 pagi bahas nabi-nabi, ya gak sih? aduh. Terus juga mau menyapa, halo Bang Rudi, terima kasih udah gabung di sini ya. Nih Bang Prasetya yang kalau ngumpul-ngumpul tuh paling ngobrol random, ngobrol ngalor ngidul, yang penting jadi bahan obrolan. Nah, ini nih apa aja tuh bisa jadi obrolan ya kalau sama teman-teman mah ya, kayak teman-teman tongkrongan ada aja yang diobrolin pasti ya. Kalau Bang Rohiman juga nih kalau kumpul-kumpul ya paling ngobrol. Wih, Bang Azad Indra nih, thank you Bang udah merapat di sini ya. Kalau ngumpul ya paling minta saran. Saran deketin cewek. Waduh, ini obrolan tongkrongan nih ya. Iya. Oke. Terus juga udah gabung di sini. Halo TB. Thank you. Ini kalau TB kalau ngumpul sukanya ngapain nih? Malah dia bilang tergantung jamnya sih. Emang apa nih beda-bedanya ya? Coba ketikin aja ya. Nanti aku bakal bacain lagi ya. Kalau Nandita juga ngumpul sukanya ngapain ya? Kenapa jadi nanya balik sih ya? Terus juga ada Bang Rudi ya, enaknya ngobrol nabi ya. Waduh, ini kayaknya kalau obrolan tongkrongan laki tuh tadi ya bahasnya random, terus tahu-tahu bahas konspirasi, bahas apa aja dibahas gitu ya. Oke. Halo Arifin, terima kasih Arifin udah gabung di sini. Ada Ari Aditya, thank you ya. Terus juga ada Autopil, apa nih tiba-tiba kasih saran biar move on. Nah, nanti aku bahas ya caranya move on ya, nanti abis ini ya. Yang pasti kita ke lagu dulu kali ya, ada lagu dari Coldplay, Fix You, spesial buat kamu tuan berdua. Enjoy.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: malam-malam.
1: Barusan banget ya kita dengerin lagu Sempurna, ya kan, lagunya Andre and the Backbone. Nah, dulu biasanya kalau ngumpul-ngumpul nih, aku juga suka nyanyi-nyanyi gak jelas ya, karena ada satu yang bisa main gitar ya, akhirnya kita nyanyi dan lagu Sempurna itu jadi andalan ya, karena lagunya enak gitu ya, dan seru dinyanyiin buat apa namanya rame-rame ya Tom Pro 2. Jadi salah satu agenda paling asik juga kalau ngumpul-ngumpul ya, nyanyi-nyanyi walaupun suara kita semuanya merdu ya, alias merusak dunia ya. Tapi kita tetap pede buat nyanyi bareng ya, dan itu seru banget ya Tom Pro 2. Kalau kamu kira-kira kalau ngumpul tuh sukanya ngapain ya? Aku bakal sapa-sapa lagi yang gabung merapat di sini ya, yang udah join di TikTok ya, @radiopro2pwt. Halo, selamat malam. Ada Nata, terima kasih udah gabung dari Kuala Kapuas, Kalteng ya. Thank you udah join di sini ya. Terus juga ada Mbak Dian. Halo, selamat malam Mbak Dian ya. Aku gak suka ngumpul-ngumpul. Gak suka aja, gak ada alasan khusus. Ya gak apa-apa banget Mbak, it's okay. Gak apa-apa ya. Thank you Mbak Dian. Ada Arifin juga. Kalau Arifin main game, wih, ngumpul saatnya mabar ya. Asik juga, asik ya. Terima kasih udah join di sini, ada Ariadi juga. Ngomongin konspirasi global, ini agak berat ya. Jujur li agak berat ya. Kayak Bang Rudy juga bilang, laki-laki mah kalau ngumpul tuh paling ngopi ya, HP ditaro, udah tuh abis itu isian obrolnya aneh-aneh, apa aja diobrolin gitu ya. Oke ya. Halo, ada Bu Emi udah gabung, terima kasih udah join di sini, makasih ya Bu Emi, alhamdulillah bisa gabung live ya. Ada juga ada Mart 86 ya. Wah, ini udah gabung, terima kasih ya. Ada Mutiara Kata ya, salam ngapak ya sekarang Jogja. Widih, ini warga ngapak ini Jogja ya. Terima kasih banyak ya. Nih, Bang Ariadi juga bilang obrolan dari hobi sampai pengalaman hidup ya. Mentok-mentok ngobrolin seandainya kalau gitu ya. Waduh. Tadi juga ada yang bilang ini kalau ngumpul malah adu nasib. Jangan ya. Jangan adu nasib ya. Cap ya, jangan ya. Lebih baik ngobrol yang seru-seru aja ya Ariadi ya. Jangan adu nasib ya. Oke, ya. Terus juga mau menyapa ada Syahru. Thank you dari sini ya. Ngobrolin masa kecil yang penuh kenangan Kak. Wih, ini asik juga nih kalau ngobrol nostalgia ya. Jadi kalau misalnya reuni atau ketemu teman-teman lama itu jangan adu nasib. Sekarang kamu apa nih kerjanya? Ada segala macam. Ya, okelah update live update soal kerjaan enggak apa-apa ya, tapi jangan sampai adu nasib. Karena capek juga ngapain gitu kan. Mending nostalgia tuh dulu pas kecil pas SD tuh keseruan-keseruan diceritain lagi. Ingat enggak sih dulu ini lucu banget ini. Itu malah justru lebih seru, ya kan. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi, kita ke lagunya James Arthur dulu ya, Tom Pro 2. So check it out.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Thank you banget Mbak Aul udah gabung di sini ya. Yang ngasih tahu ini biasanya kalau kumpul-kumpul sama ibu-ibu wali murid ya, ini pada rujakan. Iya lagi kalau ngumpul nggak ada bahan kunyah alias buat nyemil-nyemil itu kayak ada yang kurang ya. Rujakan ini jadi salah satu menu yang paling asik, yang paling seru ya kan. Kalau misalnya lagi ngumpul, kenapa? Karena rujakan tuh seger ya, apalagi yang agak pedes ya. Aduh kemlecer ini ya. Cocok nih buat teman-teman yang mau ngumpul-ngumpul juga rujakan atau masak-masak gitu ya, itu juga cocok ya. Tunggu tadi Nandita bilang juga sambil main game ya, misalnya Uno Stako itu kan lucu seru ya, jadi kayak rame gitu ya dan asik lah pokoknya ya. Ada Mbak Sarinah, terima kasih udah gabung di sini dari Singapura, udah merapat ya. Waduh jauh juga tapi asli warga Ngapak ya. Ada juga Penjalin Wulung ini dari Bogor ya, ikut memantau ya tapi aslinya Wangon dan udah lama di Bogor ya. Kapan-kapan harus mudik ini ya. Thank you. Oh, 2 bulan sekali libur ya, libur sebulan full nang Wangon. Wih, asik ya. Terus juga ada Umer, terima kasih nih. Pokoknya buat teman-teman yang udah gabung merapat, thank you so much ya. Udah pada gabung, ada Kakak Yasna dari Gombong juga udah merapat di sini ya. Mbak Mustika juga terima kasih. Nah, ini tadi sempat bahas juga ya. Pokoknya kalau ketemu ya temen diajak ngobrol yang enak itu sampai kurang waktu. Tapi kalau temennya diajak ngobrol nggak enak ya, pengen buru-buru cabut udah selesai ya. Tapi kalau temennya enak buat ngajak ngobrol, HP aja nggak sampai ditaruh geletakin ya sampai kita lupa waktu pastinya ya. Tujuh ya. Karena emang sebenarnya kalau ngobrol betah lama tuh bukan hanya topik obrolannya aja yang seru, tapi sama siapa kita ngobrol ya kan. Aku bakal sapa lagi yang udah gabung di sini, thank you. Ada dari TB juga masih di sini, Bu Emi juga masih stay, terima kasih Bu Emi. Ada Syahru, ada Andrianti, ada Fat, hai, halo, ada Ca, thank you Ca udah join ya. Pokoknya buat teman-teman yang gabung, thank you so much ya. Dan yang pasti aku masih bakal temenin kamu kok sampai jam 11 aja. Itu artinya bentar lagi, tapi gak apa-apa. Kita ke lagu dulu ya. So, enjoy the song.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM Purwakarta.

Malam berdua. Dua-dua ini makin malam makin asik ya, makin seru ya. Dan aku sayang banget, aku harus pamit ya. Udah jam segini soalnya, jadi harus segera pamit ya. Harus segera tutup ya. Tapi tenang, nanti tuh di jam 11 sampai 12 ada Just Music ya. Bakal ditemani sama lagu-lagu asik yang udah di playlist gitu kan. Tapi sebelum itu mau thank you banget buat teman-teman yang masih gabung di live TikTok ya, yang udah join. Terima kasih ada Mas Windu, Tommy, Nandita, Rian Firmansyah. Terima kasih banyak ya. Ini aku bakal end live juga sebentar lagi sih. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang join di sini ya. Lagu terakhir ada Charlie Puth dengan See You Again. Kita ketemu lagi besok di jam 10 pagi. Bye bye.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pro2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordeel, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,

Tolong berdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Dan satu lagi, pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman berdua, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
1: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
3: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bersama Siska Kurnia. Jerman berhasil comeback dan sukses mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Toronto, Jerman memulai pertandingan dengan percaya diri. Di Manshaf bahkan nyaris unggul pada menit ke-10 melalui heading Kai Havertz. Namun peluang penyerang Arsenal itu masih bisa digagarkan kiper Pantai Gading Yahya Fofana yang tampil gemilang. Pada menit ke-21, supporter Jerman sempat bersolak ketika Alexander Pavlovic menggetarkan gawang Pantai Gading

0: Namun wasit menganulir gol tersebut dan menyatakan Pavlovic lebih dulu melanggar kiper Fofana. Pada menit ke-30, Jerman kebobolan melalui tembakan Frank Kessie yang memanfaatkan bola rebound yang bersalang ke bojok gawang Jerman. Dan memasuki babak kedua, Jerman mendapat tekanan bertubi-tubi dari Pantai Gading di 10 menit awal. Beruntung tidak ada gol tambahan yang terjadi. Dan pertandingan semalam berakhir dengan dramatis, gol telat Jerman berhasil menghajar Pantai Gading pada Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Demikian informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 dari Prodo FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Seru banget hari ini di hari Minggu ya. Ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya. Aku bakal hadirkan banyak informasi menarik, terus juga lagu-lagu enak buat kamu semuanya biar tambah semangat paginya ya. Meskipun di luar sana juga langitnya agak-agak mendung kayaknya pagi ini ya. But it's okay. Yang penting hati kamu gak mendung ya teman Pro 2. Aku coba buat bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan kali ini. Dan aku penasaran banget, apa sih yang pertama kali kamu lakukan setelah bangun tidur? Boleh di share komentarnya ke 081 327 312222, atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: Classic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bola cast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Budo, informasi pertama pagi hari ini datang dari kantor perwakilan Bank Indonesia Purwakarta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah Banyumas Raya secara resmi membuka perhelatan karya kreatif Serayu X Banyumas DigiFest 2026 pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Nah, acara tahunan yang memasuki tahun ketiga ini diselenggarakan di Kompleks Menara Teratai Purwakarta dengan mengusung tema penguatan sinergi dan digitalisasi untuk mengakselerasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar menjadi lebih tangguh serta berdaya saing ya. Dan peresmian itu juga dihadiri ya oleh sejumlah pejabat penting. Ada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwakarta yaitu Kristofeni dan juga Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah di tengah tantangan global. Nah, selama 2 hari penyelenggaraannya, festival ini menghadirkan lebih dari 100 pelaku UMKM unggulan yang memamerkan berbagai produk mulai dari wastra, kriya, hingga kuliner khas daerah. Nah, selain pameran fisik, kegiatan ini juga difokuskan pada perluasan implementasi digitalisasi keuangan melalui promosi penggunaan kris dan juga berbagai edukasi literasi ekonomi digital bagi masyarakat. Nah, rangkaian acara juga turut dimeriahkan dengan ajang olahraga kris Purwokerto Run ya. Kemudian ada kompetisi kreatif serta layanan publik terpadu yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, ngomongin tentang olahraga gitu ya, olahraga kris Purwokerto Run ya, di depan RRI Purwokerto ya, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto juga pagi ini terlihat nih banyak pelari-pelari ya, runners yang melintas ya. Mereka ada yang pakai kostum, ada yang menggunakan atribut yang memang diberikan oleh panitia gitu ya. Wah, seru banget ya, mudah-mudahan semuanya sehat gitu ya, bisa mendapatkan medali sampai finish gitu ya, seperti yang diharapkan tentu saja.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang baru aja bangun dari tidur gitu ya. Iya, aku penasaran banget teman Pro 2, apa sih ya yang pertama kali kamu lakukan pas kamu tuh bangun tidur gitu ya. Nah, kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Ada dari Kania di Purwokerto aja ya. Katanya yang pertama kali dia lakukan pas bangun tidur adalah buka HP, katanya kayak gitu, scroll HP, lihat apa informasi yang lagi happening ya. Tapi pertama sih buka WhatsApp dulu kak, siapa tahu katanya ada yang penting gitu. Abis itu baru deh ke toilet, katanya kayak gitu. Oke, thank you ya. Ada lagi dari siapa ini, dari Aji ya. Kalau Aji katanya ya, dia itu pertama kali yang dilakukan ya pas bangun tidur, langsung katanya bangun terus ke toilet katanya. Pertama kali itu kak, habis itu baru deh nanti ngapa-ngapain gitu. Oke, thank you ya. Buat yang udah join di Instagram juga, selamat pagi. Ada dari Andika underscore V katanya, katanya buset kalau bangun tidur tuh aku langsung doom scrolling sampai sejam kak, mager parah sih pokoknya, apalagi lagi libur kayak gini. Oke, terus ada lagi dari Dinda titik S ya, pagi-pagi langsung dengerin lagu kak biar mood booster aja, vibesnya estetik parah biar makin semangat pokoknya. Oke, ada lagi dari Gilang ya underscore A, katanya bangun tidur langsung overthinking, mikirin masa depan, deep banget deh pokoknya kak rasanya, padahal aku tuh baru buka mata gitu. Oke, baiklah. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Oke teman Pro 2, langsung aja kita lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini gitu ya. Apakah bakal cerah gitu ya, seperti matahari yang udah mulai bersinar pagi ini atau gimana gitu ya. Langsung aja kita lihat ya. Dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diperkirakan berawan ya. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Berbeda dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini diprediksi berawan. Suhunya rata-rata antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian untuk Kebumen hari ini diperkirakan cerah. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 29 derajat Celcius.